0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, rentak bagi tu FM pilihan anda, lagu hiburan Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Ratu Rock Malaysia Ella. Dua buah lagunya, Layar Impian dan juga Kabus dan Sirna. Kedua-dua lagu ni dalam album yang sama, albumnya 30110 yang dipopularkan pada tahun 1992. Baik, 8.30 kita akan nantikan di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sanakan dan juga Keningau FM untuk perkongsian di hari-hari ini. Terus setia bersama kami menerusi rentak pagi di Tawau FM, sesen pilihan anda.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, dalam dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah.
1: Ya, jadi kita ucapkan selamat pagi untuk sahabat kita di Tawau FM. Kita ada Anne.
2: Ya, hai Anne. Pagi. Pagi kawan-kawan semua.
0: Okey, Keninga FM kita ada Hex.
3: Ya, selamat pagi juga untuk semua.
0: Wah, bergema suara kami di sana ya.
4: Apa gemar?
2: Ya, bergema ni dengar.
0: Ya. Sandakan kita ada Didi.
1: Hai Didi.
5: Hai, selamat pagi Clay, Edwin, Anne dan juga Hex. Bergema juga ke saya?
0: Anda. Oh. Dia tidak echo kalau si Didi. Dia original shock ya, suara dia.
1: Dia ada reverb oh, begitu. Baiklah. Baik, kita mulakan dari sana sini bersama dengan Hex di Keninga. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Ikhlas dan juga Edwin. Beberapa perkongsian kita kongsikan untuk edisi Khamis hari ini 6 Ogos 2026. Sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak bawah 15 tahun Majlis Sukan Sekolah Sabah berlangsung di daerah Tenom seawal 7.30 pagi tadi di beberapa venue antaranya Kompleks Sukan Tenom, Padang Pekan, Padang Ladang Sapong, Padang SMK Tenom dan juga Padang Kampung Jawa Sumbiling. Itu di Tenom. Di Keningau juga berlangsung kejohanan bola sepak bawah 18 tahun juga bagi peringkat peringkat negeri Majlis Sukan Sekolah Sabah di Padang SMK Gunsanat, SMK Gunsanat 2, Padang SMK Keningau 2 dan juga Padang SMK Bingkor. Itu berkenaan dengan aktiviti sukan dan juga berlangsung waktu ketika ini adalah program Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Convention Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu peringkat negeri Sabah 2026 berlangsung di Dewan Datuk Suri Panglima Antanom Tenom dan 10.30 pagi nanti berlangsung program Google Educator Base Peringkat Daerah Keningau bertempat di Dewan Aspirasi SK Bingkor Keningau. Itu empat perkongsian dari Kening FM. Kita ketahui dengan perkongsian aktiviti di sana bersama dengan Anne. Silakan Anne.
2: Terima kasih Hex di Keningau FM, hebat shotnya dari Tawau FM, sistem pilihan anda untuk perkongsian di hari-hari ini. Hanya satu makluman berkaitan dengan kempen Derma Darah yang mana hari ini mereka akan berada di dua lokasi seperti biasa bermula 8 pagi tadi di Tabung Darah Hospital Tawau dari 8 pagi hingga 4.30 petang, dan lokasi yang kedua mereka terus berada di Batalion 14 PGH Cawan Tawau yang merupakan program tertutup baru saja bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari ini. Baik, itu satu catatan dari Tawau FM, sesi pilihan anda terus bersama dengan Didi di Sandakan FM bersamamu. Silakan Didi.
5: Ya, terima kasih Anne dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Salakan FM bersamamu, sama seperti di Tawau, satu catatan untuk hari ini. Di mana hari ini bermula 6 Ogos hingga 8 Ogos ini, bermulanya program Security Visit and Engagement with International Delegates yang mana akan diresmikan bersama-sama Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Dan kita alu-alukan kepada semua perwakilan antarabangsa yang hadir dan datang ke daerah Sandakan. Selamat datang ke Sandakan. Dan program ini akan berlangsung selama 4 hari, Khamis hingga hari Sabtu ini, 3 hari. Dan itu dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dari sana sini kita terus bersama dengan Double E semula di Sabah FM, Iklan dan juga Edwin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Didi.
1: Yang pertama kita mengkongsikan dari Sabah FM, 9 pagi ini akan berlangsungnya majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Tuaran yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Kalau sebut saja berkenaan dengan sambutan Ma'al Hijrah, ada beberapa penyampaian anugerah disampaikan kepada penerima dan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah.
0: Yeah.
1: Okey. Mm-hmm. Baik. Seterusnya 10 pagi ini pula akan berlangsungnya hari terbuka ataupun majlis perasmian hari terbuka kapal penyelidikan Research Vessel Tan Kah Kee RVTKK Kota Kinabalu yang berlangsung di Balai Ketibaan Kota Kinabalu Port, Kota Kinabalu.
0: Ya, okey. Dan pukul 2.30 petang pula akan berlangsungnya program E-Lead 2026 UMS bertempat di UMS.
1: Okey, E-Lead ataupun acara pertandingan e-learning, Innovation, Empowerment, Accessibility and Digitalization Competitions.
0: E-Lead. Okay, wah, E-Lead. Okey.
1: Lepas
0: dan
1: tu,
0: seterusnya.
1: Ya, kita ada temu bual juga petang ni, Clay. Di Sabah FM 2.30 Mei petang. Ini berkenaan dengan istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah bagi tahun 2026. Dua tetamu yang kita akan undang bersama-sama iaitu Encik Mat Satir bin Awang, pengarah Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu, dan juga Puan Rusina Soligi, pengurus acara istiadat Majlis Convocation ILKKM Zon Sabah 2026. Boleh saksikan juga secara bervisual 2.30 minit petang ini di Sabah FM dalam Temu Bual Kita Cerita, hashtag kita kongsi.
0: Ya, okey. Dan seterusnya pula pukul 7 malam ya. Untuk ini mengenai anugerah
1: perkhidmatan
0: cemerlang kan? JPP Sabah yang bertempat di sebuah hotel yang bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, iaitu Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah. Dan seterusnya
1: JPP tadi itu ialah Jabatan Perkhidmatan Pembentukan Sabah. Akan berlangsung malam ini dan
0: betul, dan pukul 7 juga
1: ya.
0: Sama juga ya
1: malam ini.
0: Malam ini yang kita tunggu-tunggu, counting kita dari hari itu lagi kan, program Sabah Berselawat tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, yang mana hari ini akan bersama dengan kru kita semua lah kan. Betul. Di sana, dan akan disiarkan secara langsung menerusi semua stesen daerah dan turut serta Sabah FM semestinya dan juga Sabah VFM.
1: Betul, secara bervisual juga kita bawakan di laman Facebook RTM Sabah. Kita doakan agar semuanya berjalan lancar.
0: Betul.
1: Dan orang ramai khususnya kaum muslimin dan muslimat di daerah Tuaran datang beramai-ramai malam ini. Kalau boleh datang petang ni pun sudah bermula.
0: Betul.
1: Untuk sedu mini dan juga acara geng bubut. Lepas tu petang sampailah ke malam nanti berlangsunglah program Sabah Berselawat 2026.
0: Ya, okey, dan itu setakat ini perkongsian dari kami di Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan Keningau FM, Hex, Sandakan,
5: Didi. Terima kasih kembali.
0: Dan Andy Tawau.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya, KK hari ini.
2: Ya, semoga dipermudahkan semuanya.
1: Betul. Untuk penerbit kita Wan Bizuah.
0: Wan
1: program pertama jadi Sabah FM.
0: Betul dia.
5: Bukan Wan Dik.
2: Macam rindu macam tu.
0: Jangan, ya kan?
5: Jangan no. Diseru.
0: Jangan diseru, tiba-tiba Didi di KK.
1: Okey. Baiklah, selamat betul.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi. Ya, Rentak Pagi FM, pilihan anda 8.43 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda di jam yang ketiga kita menerusi Rentak Pagi. Edisi kami 6 Ogos 2026. Jadi macam biasa, setiap Isnin dan Jumaat kita ada topik pagi, sembang pagi, tajuk pagi kita. Respon pagi ni enak kamu respon bersama-sama. And ada yang penggemar teh di sini. Ada yang mungkin minat teh tarik, teh ais, teh hijau, green tea kan, teh bunga ataupun teh cam atau teh halia. Jadi pagi ni En mau tanya kamu, kalau ada yang penggemar teh sini, teh apa yang paling kamu suka dan kenapa? Teh apa yang jadi pilihan kamu? Kamu suka teh yang macam mana? Kalau En lebih suka kepada teh bunga, chrysanthemum, ataupun teh tarik minat juga, teh ais pun iya, green tea pun En. Kalau En lebih suka green tea, dia green tea dengan matcha dia berbeza. Biarpun dia warna dia dua-dua hijau, tapi En lebih suka green tea, teh hijau. Kalau kamu pula macam mana? Ada penggemar teh di sini yang lebih minat kepada teh, kurang kepada kopi. Jadi boleh kongsikan teh apa jadi pilihan kamu. Kalau untuk dialek pula, dialek kita bestnya kalau ada yang belanja teh bunga ni. Gitu. Okey, itu untuk tajuk pagi, respon pagi ini. Nanti kamu respon bersama-sama En. Kejap lagi poster En akan naikkan di Facebook Tua FM sesuai pilihan anda dan juga di status WhatsApp Tua FM. Jadi boleh respon di 019-490-3838. Okey, lagi berat menerusi Rentak Pagi kita. Seketika nanti lagu-lagu hiburan, kita dengarkan dulu Ingin Tahu untuk hari ini berkaitan dengan boomerang. Apakah dia? Kita dengarkan menerusi.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Ramai daripada kita mengenali sebuah alat permainan yang mungkin tidak sinonim dengan budaya kita, tetapi menarik untuk dimainkan. Boomerang. Ia merupakan sebuah permainan luar yang popular di Australia dan negara-negara Eropah. Alat yang asalnya digunakan sebagai alat pemburuan, kini telah menjadi sebuah alat permainan dan rekreasi dimainkan oleh hampir semua golongan. Namun, tahukah anda apa yang menyebabkan boomerang terbang semula kepada anda setelah dilempar? Secara saintifik, boomerang yang direka bentuk untuk berpatah balik mempunyai bentuk yang khas, biasanya berbentuk L atau V dengan setiap lengannya menyerupai struktur sayap kapal terbang. Setiap lengan mempunyai keratan rentas berbentuk airfoil, iaitu bahagian hadapan lebih tebal dan bulat, manakala bahagian belakang lebih tirus. Bentuk ini menyebabkan aliran udara bergerak lebih laju di bahagian atas berbanding bawah, lalu menghasilkan daya angkat. Apabila boomerang dilempar dengan sudut dan kelajuan tertentu, kedua-dua lengannya menghasilkan daya angkat yang tidak seimbang.

0: imbang kerana satu lengan bergerak lebih laju berbanding yang lain akibat putaran. Ketidakseimbangan daya angkat ini mencetuskan fenomena gyroscopic precession, iaitu perubahan orientasi paksi putaran pada objek yang sedang berputar. Dalam konteks bumerang, kesan ini menyebabkan trajektori penerbangannya melengkung dan akhirnya kembali ke arah pelempar. Selain itu, sudut lemparan yang betul biasanya sekitar 10 hingga 20 darjah dari arah menegak serta kelajuan putaran yang mencukupi memastikan bumerang mengekalkan kestabilan di udara dan menghasilkan laluan melengkung yang sempurna sehingga ia berpatah balik. Ringkasnya, bumerang berfungsi seperti cakera berputar yang mengalami daya angkat yang tidak sekata. Namun demikian, tidak semua bumerang direka untuk kembali. Hanya bumerang dengan bentuk aerodinamik tertentu yang mampu menghasilkan kesan ini. Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Ya, jangan lupa ikuti semua media sosial Tawau FM. Kita ada Facebook @Tawau FM, sesuai pilihan anda, aplikasi X, dan juga TikTok @Tawau FM. WhatsApp kita 019-490-3838. Okey, untuk anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, terutamanya anda berada di sekitar Tuaran lah ya, daerah Tuaran. Jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk anda menyaksikan persembahan nasyid istimewa dan mengalunkan selawat bersama-sama dengan kumpulan tersohor tanah air, iaitu kumpulan UNIC. Jadi pada malam ini ya, akan digemakan dengan bait-bait selawat yang amat merdu dan menenangkan jiwa. Jadi anda boleh datang terus ke Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada malam ini 8.30 malam untuk hari Khamis 6 Ogos 2026. Jadi warga Sabah, terutama mereka yang berada di Kota Kinabalu, boleh hadir beramai-ramai bersama-sama menyejukkan hati, menyemarakkan lafaz selawat dan mengimarahkan program kerohanian ini. Okey, jadi boleh jumpa penyampai RTM Sabah juga di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada malam ini 6 Ogos 2026 hari Khamis pada pukul 8.30 malam. Okey, jadi jangan lupa untuk anda memeriahkan lagi program tersebut, program Sabah Berselawat 2026 bersama-sama dengan kumpulan UNIC. Okey, seketika nanti kita akan dengarkan berita utama 9 pagi, terus setia bersama kami menerusi Rentak Pagi Tawau FM, sesi pilihan anda.
3: Konsert Irama Nurani.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2046-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang pelbagai. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan pada asalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Zahar Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Namun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor. Tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkarnain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media Kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rome. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: Runda,
1: runda.
0: Runda.

0: Yang lagi berani bersama dengan Scorpions dan lagunya Wind of Change. 9.22 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi rentak pagi di jam yang keempat di rentak pagi kita. Okey, daripada Sam Cromox yang sudah hantarkan respon paginya. Yang belum tahu kita punya tajuk pagi, respon pagi, teh apa jadi pilihan kamu ataupun teh apa yang jadi kegemaran kamu. Sam Cromox, apa-apa tea sahaja, apa-apa teh sejak end. Kopika, yang penting ada minum pagi. Tapi Sam suka yang suam-suam. One cake habis dah, perlu mau ditiup-tiup lagi. Okey, terima kasih. Okey, daripada Sam Cromox, Nisha Elisha pula, assalamualaikum. Hai DJN, waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Kalau Nisha, teh susu paling Nisha suka. Apa lagi kalau sejuk-sejuk tambah boba. Ngam betul dia tekak kan. Tak selalu Nisha minum, paling seminggu sekali. Nisha suka minum teh kosong tanpa gula. Apalagi minum petang dengan pisang goreng ataupun apa je gabungan, mantap juga bagi Nisha. Buat N sudah sarapan kata, terima kasih Nisha. Sama lah kalau N pun, kalau milk tea pun N suka juga, campur dengan boba. Kalau kosong pun okey. Tapi kalau macam untuk yang tanpa gula ni, N lebih boleh minum teh kosong yang tanpa gula. Sama juga macam Nisha. Kalau kopi kosong tanpa gula, pahit betul N rasa. Kalau teh ni okey lagi sikit. Okey, terima kasih Nisha. Kita dengarkan untuk dialeknya pagi ini. Dialek kita pagi ini, bestnya kalau ada yang belanja teh bunga. Okey, kalau Nisha dia punya dialeknya.
1: Assalamualaikum DJN.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, dialeknya hari macam biasa nih, saya kongsikan dalam bahasa Suluk. Bisnya Bang Aun maglibri te sumping ini. Buat DJN, terima kasih dan selamat bertugas. Toepe mantap ba.
0: Terima kasih Nisha. Okey, itu daripada Nisha Elisha. Kak Aminah Badrun pula dialeknya pagi ini.
2: Assalamualaikum DJN.
0: Waalaikumsalam.
2: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bolongan. Dialek Tidungnya.
0: Oke.
2: Okay. Baisno kasino ulun guang belanja di busak tu. Dialek Bolongan. Baiknya kenan ulun agi belanja di busek tu.
0: Oh, di busek tu.
2: Buat DJ, terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih suang-suang kodangan.
0: Suang-suang kodangan. Terima kasih Kak Aminah. Okey, itu daripada rakan kita di WhatsApp Tawau FM. Okey, di Facebook dah tengok. Kalau saya teh pilihan semestinya teh, ada satu jenama tu lah. Jenama yang ada warna merah-merahnya tu. Okey, terima kasih. Awan hitam. Okey, itu rakan kita di Facebook Tawa FM. Baik, kita teruskan lagi, Bran. 9.30 kita akan nantikan Bisik Celebrity. Lagu bersama dengan Project The Band. Dengan lagunya Tetap Ku Cinta. Bersama dengan Jovita Pearl. Menerusi rentak pagi Tawa FM, season pilihan Anda.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: Ya, menerusi Bisik Selebriti kita 9.30 pagi minit waktu ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama N. Okey, menerusi Bisik Selebriti kita ini, N mau bawakan satu lagi berita baiklah untuk peminat-peminatnya, iaitu penyanyi dan juga komposer Zubir Han yang baru-baru ini telah pun melangsungkan perkahwinannya. Majlis resepsi perkahwinan bertemakan Bollywood bagi meraih ikan penyanyi juga komposer Zubir Han dan pasangannya Dr. Hema Melanie yang berlangsung meriah dengan kehadiran lebih 1,000 tetamu kalangan ahli keluarga dan juga di kenalan di Puchongnya baru-baru ini. Dan menurut Zubir ataupun nama sebenarnya Muhammad Zubir Han, Muhammad Ali Han, dia bersyukur kerana majlis dirancang bersama dengan isteri beliau dan katanya majlis ini cukup bermakna sebab mereka sudah atur dari awal sampai akhir termasuk persiapan isteri untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Tahniahlah untuk Zubir Hania. Dan ditanya pasangannya dan perasaannya juga yang sudah pun bergelar suami, kata penyanyi yang dengan penyanyi terkenal dengan lagu Oh My Cuddly, dia juga tengah menyesuaikan diri dengan status barunya itu. Yalah, maklumlah kan, baru melangsungkan perkahwinan, lagi-lagi dengan orang yang baru memeluk Islam. Dan pada mulanya mereka rasa seperti mula-mula bercinta. Selalu dia akan beritahu orang dia adalah tunang dan dia pun pada terlepas cakap dia adalah teman wanita. Jadi selepas bernikah dia juga menyesuaikan diri dengan status baru, mengingatkan diri bukan lagi diri tu bujang kerana sudah berkahwin. Tahniah untuk Zubir Han, yang mana mereka juga mengimbas semula detik perkenalan mereka. Zubir memaklumkan mereka sudah berkawan selama 2 tahun di platform media sosial sejak bermula 2024 lagi, November 2024, dan akhirnya bernikah dan ataupun sebelum ni bertunang dan bernikah dan telah pun melangsungkan perkahwinannya baru-baru ini. Jadi pada Januari 2025 pula dia buat naik posting di media sosial, dia sudah beri maklum balas. Jadi dia buat naik posting headline alone. Jadi tanya kenapa headline alone? Rupanya di situ dorang sudah mula memahami antara satu sama lain dan berkongsi kisah silam masing-masing, dan dia yakin Allah SWT telah pun jodohkan dia dan ditakdirkan dia adalah jodohnya. Jadi dia pun bersiap sedia untuk bimbing isteri baru selepas berkahwin. Juga dia mengakui dia bukan saja bersedia untuk menggalas tanggungjawab sebagai suami tetapi juga membimbing isterinya Hema yang juga saudara baru, baru memeluk Islam kan. Syukur Alhamdulillah. Hema juga dilaporkan sudah memeluk agama Islam pada 10 April lalu sebagai persiapan untuk majlis perkahwinan mereka. Sekali lagi tidak ketinggalan juga gandingan Syarif Zero dan penyanyi TikTok Puteri Bolly cover. Itu juga yang menghadirkan, menghiburkan tetamu dengan lagu irama Bollywood. Yalah, sebab dorang punya tema Bollywood. Dan terdahulu Zubir dan Hema sabagera suami isteri dengan sekali lafaz yang disatukan pada majlis pernikahan pada Jumaat lalu. Tahniah sekali lagi untuk Zubir Han dan juga pasangannya. Yang kita bawakan menerusi Bisik Selebriti kita, ini dia lagunya yang membawa naik nama Zubir Han bersama dengan Ezra Cairo, Oh My Cuddly. Bisik Selebriti.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: Music power. Power.

0: Berentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback?

Ya, rentak pagi tu FM, pilihan anda lagu bersama dengan Ruth Sahanaya dengan lagu yang keliru. 9.44 minit pagi waktu ini, menerusi rentak pagi kita di jam yang keempat. Ini nak kongsikan kepada anda, terutama mereka yang mungkin sama ada pertama kali menaiki kapal terbang kah, ataupun berkali-kali suruh naik kapal terbang kah, kan? Kalau kamu lagi yang selalu naik kapal terbang, mesti pernah dengarkan pramugari mengingatkan penumpang supaya membuka penutup tingkap, menegakkan sandaran kerusi dan juga melipat meja makan sebelum pesawat berlepas ataupun mendarat. Jadi ramai yang menganggap arahan ini dia sekadar prosedur biasa saja. Namun hakikatnya setiap satu mempunyai sebab keselamatan yang sangat penting. Dan peraturan tersebut bukan diwujudkan secara suka-suka ya. Sebaliknya dibangunkan hasil siasatan kemalangan udara, piawaian pensijilan pesawat serta garis panduan pihak berkuasa penerbangan di seluruh dunia. Kenapa penutup tingkap perlu dibuka? Itu supaya keadaan di luar mudah dipantau. Menurut Civil Aviation Authority of Singapore, kebanyakan syarikat penerbangan menetapkan penutup tingkap perlu dibuka ketika berlepas, ketika take off dan juga landing kan, bagi membolehkan kru kabin melihat keadaan di luar pesawat dengan jelas. Jadi jika berlaku sesuatu seperti contohnya kebakaran ke asap, kebocoran bahan api ataupun kerosakan pada sayap, kru boleh mengenali situasi dengan lebih pantas dan menentukan pintu kecemasan yang selamat untuk digunakan. Malah penumpang yang duduk di tepi tingkap juga berpeluang memaklumkan pada kru sekiranya mereka kepada kru sekiranya mereka ternampak sesuatu yang mencurigakan di luar pesawat. Selain itu, pihak berkuasa penerbangan juga menjelaskan tingkap yang dibuka membantu pasukan penyelamat menilai keadaan di dalam kabin serta membolehkan mata penumpang menyesuaikan diri dengan cahaya di luar air. Oleh sebab itulah ya, lampu kabin ini biasanya dimalapkan ketika penerbangan malam. Dan yang kedua, kerusi perlu ditegakkan bagi memudahkan proses pemindahan. Walaupun kerusi yang disandarkan tu lebih selesa ketika pesawat sedang terbang, ia sebenarnya boleh menjadi halangan jika berlaku kecemasan ya. Dan sandaran yang direbahkan mengurangkan ruang untuk penumpang di belakang bangun bergerak ke lorong dan keluar dari pesawat dengan pantas. Dalam situasi yang cemas pula, walaupun kelewatan hanya beberapa saat, ia boleh memberi kesan besar apabila ratusan penumpang sedang berebut untuk keluar. Jadi kerusi yang ditegakkan ini memudahkan penumpang mengambil posisi braced position sekiranya diarahkan oleh kru kabin, sekaligus membantu mengurangkan risiko kecederaan ketika hentaman kuat.

Dan yang ketiga, kenapa meja makan tu perlu dilipat untuk mengelakkan kecederaannya. Meja makan yang dibiarkan terbuka mungkin nampak remeh kan, tapi sebenarnya mengurangkan ruang pergerakan penumpang ketika ingin keluar dari tempat duduk. Dah lah sempit situ, dia buka lagi meja, tambahlah sempit, susah kan. Sebab itulah perlu ditutup ataupun dilipat. Jadi jika berlaku pemindahan, kecemasan meja yang dibuka tu boleh melambatkan proses keluar dan menjadi halangan kepada penumpang lain. Selain itu, meja tersebut juga menjadi permukaan yang keras, boleh menyebabkan kecederaan sekiranya berlaku hentakan ataupun pendaratan cemas. Jadi ini bukan sekadar peraturan tetapi demi keselamatan semuanya. Jadi selepas ini, apabila pramugari meminta anda membuka penutup tingkap, tegakkan kerusi dan melipat meja makan sebelum pesawat berlepas dan mendarat, jangan anggap ia sekadar rutin. Setiap arahan tersebut tu memainkan peranan yang penting untuk memastikan proses pemindahan kecemasan dapat dilakukan dengan lebih cepat, selamat dan teratur sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Itulah kenapa ya, bukan suka-suka kenapa penumpang perlu buka tingkap, lipat meja dan kerusi perlu ditegakkan sebelum dan juga waktu berlepas. Ada sebab-sebab dia, tujuannya untuk keselamatan ya. Baik, kita teruskan lagi Ibrahim menerusi Rentak Pagi bersama dengan Amir Mazdi, terbang ke Borneo.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: Yang lagu Ibran di Rentak Pagi kita bersama dengan The Fabulous Cat dengan lagu Bawa Aku Terbang. Okey, yang terakhir yang bacakan respon pada rakan-rakan kita. Anasasir, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Gerak solo lagi kah? Ya, masih lagi solo-solo in sini. Lokasi tahu menuju Fira Sahabat. Oh, semoga dipermudahkan perjalanannya untuk Anasasir. Kalau saya minat teh O kosong, katakan tidak pada gula putih. Terima kasih. Cedin, kita dengarkan untuk dialeknya pagi ini.
1: Assalamualaikum. Din, hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum
0: tidur.
1: Okay. Bais no kasih
0: dengar
1: no
0: suara cucu
1: belanja dako tebusak no. Sekian, terima kasih DJN, semoga dipermudahkan urusan DJN.
0: Terima kasih Cik Din. Okay, daripada Cik Din di Facebook, kita ada daripada bacakan lagi daripada Zila Novela Ezora. Zila suka teh. Okey. Teh tarik Sabah pun semua teh sedap. Ada satu teh Cina tu ada herba. Oh, teh apa tu? Zila. Okey, terima kasih Zila. Itu rakan kita di Facebook Tawa FM. Terima kasih untuk semua rakan-rakan yang sudah pun respon untuk kita punya tajuk pagi ini, respon paginya, dan juga untuk anda yang sudah respon di Facebook dan juga WhatsApp Tawa FM SMP pilihan anda. Okey, yang berkongsikan pasal teh kegemaran masing-masing. Macam-macam lah pilihan kan, dari teh tarik lah, teh bunga lah, teh O kosong tanpa gula lah. Yang penting secawan teh memang ngam dinikmati bila-bila masa aja kan. Lebih-lebih lagi kalau minum bersama dengan keluarga ataupun kawan-kawan ataupun bersama orang yang tersayang. Okey, nampaknya pertemuan kita pun menerusi Rentak Pagi sampai di sini saja. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang sudah join and menerusi TikTok Tau FM. Lepas ini kita ada lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi. Dan juga ada Seindah Kata Secantik Bahasa seketika nanti. Ada Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Dan juga ada Nur Sakinah untuk edisi hari ini. Okey, terima kasih yang sudah setia menemani N dari 6 pagi hinggalah waktu ini. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.
2: Rentak Pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa comeback?

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Reza.
1: Aman.
0: Persoalan lah.
1: Apa persoalan?
0: Kadang kan kalau kita pergi mana-mana anjuran, tidak kisahlah anjuran bola tampak.
1: Tapi sekarang mana aku tengok kau aktif bah? Ha? Kan dengan program-program?
0: Tidak juga lah aktif. Tengok badan juga lah kan.
1: Aktif sikit. Terlampau gym berkali-kali kan?
0: Boleh lah.
1: Jadi.
0: Kadang kan kalau kita tengok kan orang kadang buat macam anjuran-anjuran, selalunya yang melibatkan game-game ni, macam sukan-sukan ni kan. Mm-hmm. Dia ada yuran tau.
1: Iyalah sekarang ni kan.
0: Yuran-yuran penyertaan.
1: Betul.
0: Kan? Ya,
1: betul.
0: Ya apa-apa sih lah. Anjuran sih ada yuran penyertaan.
1: Betul. Kan kadang-kadang fikir juga, adakah itu dianggap macam perjudian juga kan? So dia melibatkan yuran.
0: Betul. Habis tu kan ada setengah-setengah tempat pula. Mendalam kita macam mana-mana anjuran kan.
1: Ya.
0: Kadang-kadang bajet tidak cukup.
1: Ya.
0: Gaya duit yuran ni orang gunakan untuk buat hadiah.
1: Yalah kan. Macam mana ni Mr. B?
2: Betul. Perkara ni macam dari dulu bah, sinonim dengan di tempat kita kan.
1: Betul.
2: Penganjur ni niat baik.
0: Betul.
2: Kan. Cuma
1: untuk kasi happy-happy ya.
2: Happy-happy ya. Kan. Cuma mungkin ilmu belum sampai. Kan. Nah, jadi kalau kita tengok kepada persoalan hukum, ambil yuran untuk dijadikan sebagai hadiah kepada para pemenang, itu termasuk dalam unsur pertaruhan juga judi. Sebab ada pihak yang rugi. Kan?
1: Betul-betul, iyalah. Betul. Kalau kalah, dia nak dapat.
2: Tak dapat kan? Padahal dia bayar sama-sama.
1: Padahal dia bayar yuran juga. Jadi kiranya dia mengalami kerugian lah.
2: So penganjur tu kalau boleh dia cari penaja lah untuk hadiah. Sementara yuran tu boleh digunapakai untuk kos pengurusan, makanan. Kan? Makanan,
1: betul,
2: kasih wakil opini dan sebagainya. Itu
1: betul,
2: boleh.
1: Betul,
2: tapi
1: betul.
2: Kalau duit tu, yuran tu dijadikan sebagai hadiah, maka itu tak boleh judi.
1: Jadi dengar tu ya para penganjur.
0: Dengar kamu.
2: Yang ikut pun kena ambil cakna lah kan.
1: Betul. Jadi kira macam subhat
2: hadiah
1: pula
2: daripada
1: kan.
2: Siapa? Daripada yuran ke atau daripada mana? Tanya dia dulu.
0: Tanya lah kan.
2: Banyak bertanya. Saya pernah tegur dia salah satu event di sini kan.
1: Ya,
2: dia pastikan
1: kan?
2: Apa semua. Dia cakap, okay, terima kasih tegur Ustaz. Nanti kami akan cari penaja dan sebagainya. So begitulah.
1: Bukan daripada yuran pendaftaran tu ya.
0: Ini maksudnya hak bani kan? Hak semua lah untuk bersuara kan?
1: Ya, betul. Kalau yalah sebab dorong sudah bayar kan?
0: Betul.
1: Kalau semua dapat hadiah okey kan?
2: Ya, betul.
0: Walaupun sakit hati. Tanyalah Mr. B.
2: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tanyalah Mr. B.
3: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.

0: Irama Malaysia.
1: Dada.

0: Colagu Boss.
1: Radio pilihan anda.
2: 3, 2, 1, action.

0: pagi job seketika. Untuk mengetahui cara beriklan dengan kami di Tawa FM, hubungi 089-77-3397. Sambil anda job bersama kami, terus melekat dengan hiburan dan maklumat bersama Geng Pagi. Terbaik dan terpilih hanya di Tawa FM. Job.
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
3: Baik, ayo ke dapur. Hari ini, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Hai Wan.
3: Ya. Jeng. Kalau disebut terus.
4: Ya, jangan diputuskan ya Wan. Kena sambung sekali. Apa khabar Wan?
3: Alhamdulillah sihat.
4: Berbaju merah hari ini.
3: Keempat hari ini.
4: Ya, betul. Yeah. Jadi hari ini Wan pula berkongsikan resepi.
3: Wow, macam biasalah kami main tampil-tampil.
4: Jadi hari ini Wan masak apa pula?
3: Okey, kalau sebelum ni kita berkongsikan resepi-resepi tempatan, tom yum, ada apa lagi tu,
4: ada sumi ato, ada aku, betul, apa ikan lagi? Ikan kering,
3: ikan kering gulai kan,
4: betul.
3: Kali ni kita terbang seketika untuk berkongsikan resepi dari barat ya, iaitu spaghetti aglio olio yang mudah sahaja.
4: Okey, jadi macam mana membuatnya ni? Saya suka sebenarnya spaghetti ni. Apa-apa sikit spaghetti kan? Aglio olio, carbonara,
3: betul sedap.
4: Bolognese ke?
3: Sama,
4: saya suka.
3: Kalau cara membuat kuahnya tu dia kalau sedap lah tu.
4: Okey. Jadi macam mana tu caranya?
3: Okey, mudah saja, kita sediakan bahan dahulu, iaitu ini dia satu paket spaghetti. Mm-hmm. Kemudian kita ada satu mangkuk udang.
4: Sekejap spaghetti yang panjang tu ya, yang macam lidi tu.
3: Panjang. Okey, bukan yang apa ni?
4: Bukan macaroni.
3: Macaroni ya, betul. Bukan macaroni ya. Okey, kemudian kita perlukan 5 ulas bawang putih, satu sudu besar chili flake.
4: Ya, betul.
3: Lepas tu satu sudu besar lada hitam, dua sudu besar serbuk oregano, sedikit daun parsley yang digiris halus, satu kiup ayam, 3 keping cheese kalau suka lah ya.
4: Ya, betul.
3: Kemudian kita juga perlukan tomato.
4: Okey. Cara-caranya Wan?
3: Cara-caranya ada perlu rebuskan spaghetti bersama satu sudu minyak masak. Kenapa minyak masak? Supaya dia tidak melekat.
4: Oh, supaya tak melekat.
3: Dan juga sedikit garam ya, diletakkan dalam air rebusan tersebut. Kemudian anda perlu rebus selama 7 hingga 8 minit dan kemudian toskan. Simpan sedikit air rebusan tu untuk digunakan kemudian.
4: Okey.
3: Kemudian di kuali lain panaskan olive oil atau minyak zaitun ya. Ataupun boleh gunakan minyak masak, tetapi kalau lebih sihat guna minyak zaitun lah.
4: Iya, betul.
3: Okey, dan tumis bawang putih yang telah dicincang. Bila sudah naik bau tu, masukkan chili flake dengan daun parsley pula.
4: Iya, betul.
3: Okey. Kemudian masukkan udang tadi. Masak selama 1 minit, nampak udang tu kemerah-merahan sedikit. Dia bergantunglah sebenarnya, kalau udang tu anda ingin makan besar, dia akan besar macam tu. Kalau mau potong kecil-kecil pun boleh juga.
4: Tapi jangan masak terlalu lama lah kan.
3: Betul, jangan masak terlalu lama sebab nanti kita akan masukkan bahan semua, dia akan masak
4: betul.
3: Lagi kan.
4: Ya, betul.
3: Okey, sebab tu masak selama 1 minit. Kemudian ada tadi air rebusan spaghetti, kita masukkan
4: sedikit.
3: Kemudian anda masukkan pula satu sudu serbuk oregano, satu sudu serbuk lada hitam, 3 keping cheese dan juga satu kiup ayam, dan masakkan seketika.
4: Betul.
3: Palinglah sekali masukkan spaghetti dan juga tomato. Kemudian gaulkan sampai dia sebati
4: rasa tu.
3: Baru selesailah, tinggal diangkat dan dihidangkan. Boleh jugalah kalau ikut cita rasa masing-masing, letak sotong kah, sausage kah.
4: Betul.
3: Campuran-campuran lain. Ada yang suka letak daging juga.
4: Iya, betul. Saya suka sotong.
3: Ingat pula ada pernah nampak dia letak kepingan daging nipis tu. Kan? Boleh juga.
4: Terpulang pada anda lah kan.
3: Betul. Ikut kreativiti dan keinginan selera masing-masing.
4: Ya, betul. Jadi ada juga yang meletakkan ni kerang-kerangan.
3: Kerang-kerang pun ada juga.
4: Terpulanglah pada anda sebenarnya ya. Dan cheese pun kan?
3: Cheese tu ikut cita rasa masing-masing. Ada yang tidak makan cheese sebenarnya.
4: Tapi saya suka. Lagi
3: sedap, lagi
4: rasa
3: lemak.
4: Berlemak. Tambah-tambah lagi lah lemak kita. Kan? Okey, selesai Iban.
3: Ya, selesai. Anggap punlah sudah resepi hari ini.
4: Resepi spaghetti aglio olio simple. Daripada Wanje.
3: Okey, jadi esok Azhar pula akan berkongsikan resepi yang terakhir untuk minggu ini.
4: Ya, betul.
3: Apakah resepinya, nantikan.
4: Ini saya belajar daripada ibu saya. Jadi kita nantikan esok lah. Saya ni kalau dia sayur, saya nak makan. Dia jadikan sayur.
3: Tapi kalau jadikan kuih,
4: saya makan.
3: Siapa yang pernah dengar ayuk ke dapur sebelum ni?
4: Okay, esok. Sampai kita jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
3: Bye-bye. Ayuk ke dapur.
1: Ayuk ke dapur.

0: Dengarkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Hei, kau ini Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma.
1: Okey kak.

0: Sakinah bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat bersama-sama pada pagi ini di Laman Nur Sakinah. Dan saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar di mana sahaja berada yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini, diampunkan dosa-dosa kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita, dan seluruh ahli keluarga kita sentiasa sihat dan berada dalam keadaan aman dan harmoni, dan apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan berhasil dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat pendengar sekalian, kita baru sahaja melangkah masuk ke tahun baru Hijrah 1448 Hijrah. Jadi semoga Allah sentiasa melindungi dan pelihara kita semua dan memberikan memberkati kehidupan kita sepanjang tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kita manusia tak lari daripada diuji. Sesiapa pun tak terlepas. Cuma bentuk ujian saja yang berbeza-beza, tak sama. Tak sama bentuk ujian kita. Sebagaimana rezeki yang Allah telah peruntukkan kepada kita sahabat pendengar sekalian, bentuk rezeki pun tak sama, berbeza-beza. Rezeki saya berbeza daripada rezeki sipulan A, sipulan B dan sebagainya. Ada orang diuji dengan nikmat dan ada orang diuji dengan perkara yang menyakitkan, ikut kemampuan iman masing-masing. Jadi tak terlepas ya, sesiapa pun tak terlepas. Ada orang yang berdepan dengan pengkhianatan di tempat kerja, ada orang dikhianati pasangan, ada orang diuji dengan rezeki yang melimpah ruah. Bermaksud pelbagai bentuk ujian. Jom kita lihat ujian yang Allah berikan kepada kita mengikut sudut pandang Al-Quran dan hadis. Bahawa manusia semua boleh berlaku zalim kepada kita sahabat pendengar sekalian, tetapi Allah tidak pernah zalim. Bahawa manusia boleh mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dan bahawa setiap kezaliman yang berlaku tidak pernah terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Hatta apa yang kita cetuskan di dalam hati pun kita tak lafazkan, tetapi Allah maha tahu. Jadi sempena dengan Ma'al Hijrah ini, saya teringat dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah menyebut mafhumnya, orang Muslim adalah mereka yang orang lain selamat daripada gangguan lidah dan tangan mereka, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mafhum hadis ini sahabat pendengar sekalian? Selamat daripada lidah bermaksud tidak menyakiti orang lain dengan perkataan. Selamat dari tangan bermaksud tidak melakukan apa-apa bentuk perbuatan yang menzalimi. Ramai di antara kita menyangka hijrah itu sekadar berpindah tempat, tetapi sedangkan hijrah yang terbesar sekali yang perlu kita lakukan ialah berhijrah daripada menzalimi manusia, menzalimi orang lain. Berhenti menganiayai orang lain. Berhenti untuk menyalahgunakan kuasa yang ada pada kita. Berhenti untuk mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Berhenti untuk menekan-nekan, ini bahasa Gen Z alaf baru ya, menekan-nekan mereka yang tidak mampu melawan. Berhenti untuk menjadikan pangkat dan kedudukan kita sebagai alasan untuk kita berlaku tidak adil, kerana kita tidak pernah tahu sahabat pendengar sekalian mungkin kata-kata yang kita anggap kecil, itulah yang menyebabkan seseorang itu menangis dalam sujudnya. Mungkin tindakan kita yang kita anggap biasa, itulah yang menyebabkan seseorang itu pulang dengan hati yang hancur. Dan mungkin kezaliman yang kita sangka sudah dilupakan oleh manusia yang kita zalimi tadi, sebenarnya sedang diadukan kepada Allah Ta'ala dalam sujud yang cukup panjang. Mudah-mudahan makna hijrah kali ini bukan sekadar mengubah kalender kita, tetapi mengubah hati kita daripada menyakiti kepada menyantuni, daripada menindas kepada membantu, daripada menjadi punca air mata manusia kepada menjadi asbab kita kembali tersenyum. Jadi jom sama-sama kita jadi baik, dan jom sama-sama kita saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Bantu-membantu melakukan kebaikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah menyebut mafhumnya al-mar'u ma'a man ahab. Kita ni akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi hati-hati kita memilih kawan dan memilih idola kita. Sebab kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Dan Rasulullah di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Ahmad, mengatakan bahawa orang yang paling Rasulullah cintai di antara kita adalah mereka yang paling elok akhlaknya. Dan mereka ini akan dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di hari akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Dan jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang ada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah, untukmu wanita.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baiklah tu, sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami Tok FM, sesen pilihan anda. Dan kalau tadi saya dengarkan saya DJ N sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sekian pukul tiap petang saya akan menjamin akan terus menemani seluruh pendengar musi syok layan untuk hari ini, edisi Khamis kita, 6 Ogos 2026, bersamaan 22 Safar 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya ceria, dan anda pastikan anda terus setia bersama kami sehingga pukul 7 malam nanti dengan rancangan-rancangan yang kami sediakan untuk pendengar-pendengar kita. Dan 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar banyak tahun, dan juga lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi terus setia bersama kami di Tower FM Sesemilan dan Musi Syok Layan.
1: Syok Layan.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

Siti Nur Halimah, satu lagi nama yang dia berikan dalam sebuah lagu yang pasti menghiburkan dan benar-benar kita pagi ini. Baik, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami Tau FM, saya Selman Anda bersama dalam show layan untuk hari ini. Yang penting sekarang kita perlu melangkah, langkah yang konsisten, kerana langkah kecil yang konsisten ini, saudara, akan membawa kita kepada perubahan besar di masa depan dalam kehidupan kita.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Eh, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingatkan dulu yang lagu dia begini. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan ni kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma.

0: Tetap bersyukur dan bersikap positif
1: bersama geng Syok Layan.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Syok.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Semoga anda timbul lagu persembahan daripada hati Sherlyn dan Musi Zon Kusara untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.39 pagi. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di FM Sesi pilihan anda. Dan seperti biasa pagi di saudara, senang bersama dengan Kak Rogers. Kali ini kita akan bersama dengan Kak Rogers. Cerita dengan bagaimana kita kurangkan, bagaimana nak mengurangkan sakit gigi ya. Mungkin ada yang terlalu berbeza kita yang mengalami sakit gigi pagi ini. Jom bersama dengan Kak Gojes. Musi Formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.

0: menahan. Aduh, sakitnya.
1: Ay, kenapa
0: sakit
1: lagi
0: gigi
1: bulan
0: pak.
1: Ini?
0: Sakit gigiku, aku gak tahu
1: hari
0: kenapa.
1: Sakit tulang.
0: Macam-macam lah sakitku.
1: Ay, macam-macam je sakit bulan ni pak. Kak Gorgeous pun pening. Nasiblah Kak Gorgeous ni hari-hari kongsikan petua. Kenapa ni boleh sakit gigi?
0: Tak tahu kak, tergigit apa kain. Entahlah.
1: Ada petua dia.
0: Caranya,
1: ambil kapas, celup seputik kapas tu ke dalam esen pisang.
0: Esen pisang?
1: Esen pisang. Lepas tu tekan, sapu di tempat gigi yang sakit.
0: Senang pisang, kan?
1: Esen pisang. Letak di gigi tu.
0: Aduh kak, tolonglah. Cepatlah kak.
1: Okey.
2: Nak cantik, nak sihat? Dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.

0: Mungkin semangat nanti mula aku bersemangat daripada Melati. Versi lagu Panahan Kasih. Bawa kita pukul 11.51 minit pagi. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami Tau FM Stesen Prananda. Dan berikut saya sampaikan jalan waktu surat Fadu Juwani. Terus sekali bagi saudara yang tinggal kawasan Dahdatu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku bagian Tau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat Fadu Zuhra ini tepat pukul 12.14 minit hari, waktu asar pukul 3.33 minit petang, waktu maghrib pukul 6.23 minit petang, waktu isyak pukul 7.35 minit malam, sementara subuh pagi esok sudah tepat pukul 4.51 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Merotai, Kalabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat Fardhu Zuhur hari ini tepat pukul 12.18 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.37 minit petang, waktu maghrib pukul 6.25 minit petang, waktu isyak pukul 7.38 minit malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.55 minit pagi. Demikian tadi saudara waktu-waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Syok Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.
0: Baik, itu saudara bersama kami menerusi Syok Layan untuk hari ini bersama dengan Haizat. Menerusi lagu Dari Tercinta terus menimbulkan pendengar-pendengar kita.

Mark.

Kita bersama dengan ucapan anda ke 0194903838. Mesti saya berjanji rock. Tinggal ini insyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara ataupun ucapan saudara di melalui Facebook.fm

Rock. Baik, itu sebab bersama dengan kumpulan New Case. Masih lagu Tegak Bakau. Selamat datang hari untuk Sam Kromax dari Batu Dua Sadani di bengkel katanya. Salam buat Nur Lisa, Rin, Aida, Nur Jero, Raima Imah, Curik, Sudik. Stay cool katanya. Semua rakan-rakan geng bengkel dan juga keluarga Sam. Kalau di mana saya berada dengan ucapan ceria-ceria selalu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam perjalanan pulang ke Madinah telah berjaya dalam peperangan Khaybar, peperangan di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, yaitu kaum muslimin beroleh kemenangan ketika sampai di suatu tempat perjalanan itu dihentikan dan mereka mendirikan kemah untuk bermalam kerana Madinah masih jauh lagi. Setelah larut malam dan Nabi ingin tidur, baginda pun berpesan, siapa yang sanggup menunggu fajar menyingsing, barangkali kita akan tertidur nyenyak. Saya ya Rasulullah, saya sanggup menunggu, jawab Bilal dengan penuh kesetiaan. Mendengar jawaban Bilal itu, Nabi pun masuk tidur dan begitu juga ahli-ahli rombongan. Mereka tidur nyenyak sekali kerana penat berjalan di siang hari tadi. Maka Bilal pun berjaga-jaga menunggu pagi. Tetapi beliau tidak duduk diam menunggu fajar dan bagi mengelakkan tertidur, beliau mengerjakan solat. Beliau pun duduk bersandar pada untanya. Tanpa disedari, beliau akhirnya tertidur juga. Fajar pagi sudah lama menyingsing, tetapi tidak seorang pun yang menyedarinya. Dan tidak lama kemudian, terbitlah matahari di ufuk timur, menandakan hari telah siang. Sinar matahari itu membangunkan mereka. Nabi SAW yang mula-mula bangun dan merasa terkejut kerana hari telah siang. Bagaimana ini ya Bilal? Tanpa banyak bicara lagi, baginda pun menyeret untanya dan terus mengambil wudhu dan diikuti oleh yang lain dalam rombongan itu. Mereka segera mengerjakan sholat subuh dan selesai sholat Nabi pun berkata, memberi ingatan kepada sekalian kaum muslimin, bila kamu lupa mengerjakan sholat, maka lakukanlah apabila kamu telah ingat kembali. Ini menurut firman Allah, lakukanlah sholat kerana mengingatiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan angkatan perang kemudian meneruskan perjalanan pulang mereka ke Madinah. Begitulah tuan-tuan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati sahabat baginda dan menjunjung perintah Allah. Walaupun Bilal berjanji sepenuh hati, tetapi tanpa disedari beliau telah tertidur. Nabi tidak pun meletakkan kesalahan kepada Bilal kerana Bilal sendiri berjanji tidak akan tidur dan baginda mendengar jawaban Bilal dengan sopan dan penuh hormat. Jika Bilal tidak tertidur, maka semua akan sholat subuh sebelum terbit matahari. Tetapi kerana beliau tertidur, agama Islam membolehkan sholat sewaktu berjaga kembali biarpun matahari sudah terbit. Sesungguhnya perintah Allah ada ketentuan dan ia adalah rahmat bagi kita juga. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah ditawa FM.

Baik, waktu sekarang pukul 12.31 menit hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM, stesen belan anda. Dan kita ini suruh anda masih diberikan musi lagu-lagu rock sehingga pukul 2 petang bersama dengan kumpulan Search, musi lagu Nichina.

kita semangat dan lima lagu persembahan daripada kumpulan Search and Bossy, lagu legenda satu lagi nama yang diabadikan dalam sebuah lagu setelah dengar ketika ini. Baik, selamat hari untuk Aiman di Taman Rian 6, katanya selamat ini ditujukan pada semua pendengar Taman FM, terakhir di mana saya berada, rakan-rakan FB, TikTok, rakan PKB, satu klub, rakan sekutu Greg Sending. Tidak lupa untuk Mami Jun, Mr. Troy and friend Islan dan Nema, dan semua yang kenal ataupun tidak kenal dengan ucapan selamat hari, salam Khamis, dan pastikan Taman FM, radio teman anda selalu.

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album, first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, adik, practice lagu-lagu abang, ikut pergi concert. Tapi masa tu belum ada nama BPL lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah, ada panggil kita Hurricane lah,
1: BB Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, anak kampung lah, biar anak kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama semua tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni. Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut. Dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, ini ada kumpulan Bumi Putera dia kat. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.

Okey, semoga ada timbul lagu bersemangat daripada kumpulan Black Rose melalui lagu perhatian. Sesungguhnya perhatian itu merupakan satu penyiksaan dalam kehidupan kita. Apa nak cakap, pukul 12.46 tengah hari. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di Tower FM Stesen Depan Anda. Dan ini saya nak kongsikan mengenai dengan kejayaan polis Sabah, di mana polis Sabah merampas hampir 4 tan dalam dadah dalam tempoh Januari hingga Julai tahun ini melalui 12 serbuan Ops Bayu, dan itu dijelaskan oleh Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jote Jikun, di mana semua suspek yang ditahan dalam Ops Bayu 1 hingga Ops Bayu 9 juga telah pun dituduh di mahkamah. Bagi Ops Bayu 10, 11 dan 12 pula, semua suspek setakat ini masih dalam siasatan. Itu dijelaskan oleh Pesuruhjaya Polis Sabah di Sempurna baru-baru ini. Baik, terus setiap bersama kami di Tower FM, stesen Belanda, Janji Rock. Bersama dengan kumpulan Spoon. Di lagu Sekuntum, Memori Sekuntum Rindu. Terus menghiburkan suara pendengar ketika ini.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Bila cinta berakhir.
3: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
2: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
3: Banyaklah kau punya elah, rock, rock juga. Solat kan sayang?
2: Bereslah kak.
3: Alhamdulillah,
2: kita rock ni biar beriman.
3: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir. Percayalah kakak.
4: Janji rock di Tawau FM setiap hari. Janji rock.

Rafael Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Okey, selamat hari untuk Nisha Alisha. Katanya salam syukur ayam dan janji rock ini buat semua pelayan keluarga Nisha, rakan-rakan berkat setia Tau FM di mana saya berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan dan diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terus lain terus Tau FM. Mantap katanya, bertemankan diri bertugas untuk petang ni. Oh, tengah hari ni katanya. Baik, terima kasih Nisha Alisha.

Baik, terus bersama dengan kumpulan Menara. Versi lagu sayang, lagu ini minati oleh Midah dan juga Jeffrey di Tanjung Batu Laut.

terus bersama dengan kumpulan Vivian semasa lagu Ewa Natasha, satu lagi nama yang dia berikan dalam sebuah lagu. Dan lagu ini ditujukan kepada Ewa dan juga Riana di Kampung Pasir Putih. Saya khas ditujukan untuk rakan-rakan yang mulai diri ini. Semoga sentiasa sihat, sentiasa gembira, sentiasa bahagia bersama dengan keluarga yang tercinta. Dan semoga tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan di Tau FM, stesen pilihan anda.

Okay, semoga ada tiba lagu bersama dari perkumpulan Gonchar berisi lagu Hati yang diterikan pada tahun 2021 ini. Baiklah, selamat datang bersama kami menerusi Janji Rock.

0: Selekta.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan cuba pendapatan daripada hari ni, kan?

Okey, janji lo terus memberikan anda musik lagu bersama dengan Dhamma Sutra antara Sutra dan Bulan. Baik, dah sampai tahun untuk Sidik di Kampung Bat, Kampung Apas Balung, Kampung Apas Balung. Kerana lagu ini khas ditujukan untuk keluarga tersayang dan isteri tersayang, Raimah. Baik, terima kasih Sidik.

Okey, sampaikanlah salam cintaku. Lagu bersemangat daripada Alikat menghiburkan penerima kita untuk petani. Dan setelah ini mana-mana, setelah pendengar di mana Jabatan Psikiatri dan juga Kesihatan Mental Hospital Tawa akan menganjurkan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia bagi peringkat Hospital Tawa bagi tahun 2026. Dan pastinya program tersebut dapat meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya mengenai dengan kepentingan penjagaan kesihatan mental, menggalakkan amalan gaya hidup sihat melalui aktiviti fizikal, sekaligus mengurangkan stigma terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental, serta memperkukuhkan lagi penglibatan komuniti dalam promosi kesihatan mental. Dan seorang program tersebut akan berlangsung 10 Oktober ini, 6 pagi di Padang Bandaran Tawa, berbagai aktiviti menarik termasuklah fun run 5 km, juga family fun walk 3 km. Dan kali ini dijangkakan akan melibatkan kira-kira 350 peserta individu bagi fun run 5 km, dan 50 keluarga bagi family fun walk bagi sejauh 3 km. Jadi itu maluan untuk pendengar-pendengar kita petang ini. Baik, terus bersama kami Musi Syok Layan bersama dengan Nurul Kerana Terluka.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Ilmu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Baiklah, so sampai sini dulu pertemuan kita berusi Syok Layan untuk hari ini. 6 Ogos 2026. 3 petang sudah lagi ikuti berita dari Tower FM dan selepas itu bersama dengan rakan setugas DJ Kayu akan terus menemani anda musi ritme petang sehingga 7 malam ini. Salam kemasan dari saya Tamir Jamil. Terus setiap bersama kami Tower FM, saya dengan anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air diminum sembiluan, yang bermaksud perasaan yang sangat sedih hingga tiada selera untuk makan dan minum. Dahulunya, Tuan Jamali seorang usahawan berjaya. Walau bagaimanapun, sejak perniagaan beliau muflis akibat kerugian besar yang dialaminya, beliau begitu sedih dan susah hati sehingga air diminum sembiluan. Air diminum sembiluan.
2: Seindah kata, secantik bahasa.
3: Anda sedang mendengarkan Tawaf M, pilihan

0: Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.
1: Baik, Ansar, waktu sekarang 3.19 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk anda semua. Bersua lagi kita saudara Rusi Hibran segmen Ritma Petang ya, untuk edisi hari ini Khamis 6 Ogos 2026. Terima kasih terus setia bersama kami walau di mana juga anda berada. Alhamdulillah dipermudahkan urusan kita untuk bersua lagi di ruang udara FM. Dan saya kawan bersama anda ketika ini. Terima kasih selalu itu pada rakan tugas Tamrin. Baru saja bersama anda seputar tadi. Mana-mana anda berusia hiburan segmen Syok Layan. Okey, apa-apa dah seperti biasa. Untuk hiburan segmen Ritma Petang, kita akan bersama anda berusia hiburan lagu-lagu santai dan relax sehingga ke jam 7 malam. Bekerja untuk anda yang sedang bekerja ketika ini, sedang bersih rehat, sedang menikmati minum petang, apa sahaja yang anda lakukan ketika ini, anda kena baik-baik saja, ok? Baik, seperti biasa saudara, untuk hiburan segmen Ritma Petang yang dua jam yang pertama ini, kita akan bersama-sama bersih ruangan seleksi sehingga ke jam 5 petang.

0: Okey, seperti biasa talent 7-8-2-4-3 kita aktifkan untuk bolehkan anda bersama-sama bersih dengan seleksi. Jom kita layan terus pilihan seleksi pertama untuk petang ini. Okey, 12 lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Mate Uncle Hussein menampilkan Adi Priyo menerusi lagu Rantai Waktu. Dan juga ada Zaizam menerusi lagu Kau Pergi Selamanya. 7-7-8-2-4-3 bersama pemanggil pertama petang ini. Hello.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat petang, bang.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa tu?
1: Akmal ni di ujung Paris.
0: Akmal di ujung Paris. Okey. Merasmikan untuk ruangan seleksi ni, silakan.
1: Saya pilih nomor 2, Pergilah Kau Selamanya.
0: Okey, Akmal, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: bersama dengan Zaizam yang merusi lagu Kau Pergi Selamanya. Okey, ketika 27 minit petang waktu ini. Okey, apa pun sebelum itu, sebagai para muslimin dan juga muslimah masih yang waktu solat fardu asar bagi kawasan tol dan juga kawasan yang sewaktu dengannya adalah pukul 3.39 minit petang. Ya. Okey, jom kita lain lagi pilihan selesai seterusnya dua lagu. Kita ada lagu daripada Wafi sendiri. Juga kita ada Stacey merusi lagu Mega Ching. Ada satu pilihan ada, pesan pemanggil lagi di talian. Hello. Halo, selamat petang.
1: Selamat petang, DJ.
0: Raima di Itali.
1: Okay. Ya.
0: Baik, Raima. Teruskan dengan pilihannya.
1: Nak dengar radio, DJ.
0: Kita ada, apa? Kita ada Wafi sendiri, Stacey Mega Ching.
1: Wafi lah.
0: Okey, baik. Terima kasih.

Suara Kawan Film Rusia sendiri sekali lagi dikongsikan sebagai para muslim dan juga musliman. Masih waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah datu selabukan kunak Sabah Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 3.33 bini petang. Dan bagi zon 4 meliputi Bandar Tawa Balung Merotai Kelabakan dan bahagian Tawa Barat adalah perpukul 3.37 bini petang.

0: kan. Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosby. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
2: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran, yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran, yang belum jelas halal haramnya, adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya. Justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Info Sukan hari ini.
1: Bertemu kita lagi saudara menerusi Info Sukan di Top FM dan seperti biasa akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Terus dengan perkongsian info sukan kita yang pertama, pusingan kelima Kejuaraan Motosikal Asia ARRC 2026 yang berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang SIC dianjak seminggu lebih awal bagi memberi laluan kepada persiapan penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang dijadual berlangsung di venue sama pada Oktober depan. Yang berusi kejataan bersama FIM Asia dan Two Wheels Motor Racing TWMR, perlombaan yang sebelum ini dijadual berlangsung pada 11 hingga 13 September kini akan diadakan dari 4 hingga 6 September. Menurut penganjur, perubahan tarikh itu dibuat bagi membolehkan kerja logistik serta persiapan litar dilakukan dengan lancar menjelang kepulangan semula perlombaan F1 ke Sepang. Menerusi penganjuran Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober. Seterusnya, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mencipta sejarah tersendiri apabila melekatkan diri ke final acara 100 meter lelaki kejohanan olahraga remaja dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat selepas memperhamilkan larian cemerlang pada aksi separuh akhir hari ini. Danish menamatkan saingan separuh akhir kedua di tempat kedua dengan catatan masa 10.36 saat sekaligus mengesahkan tempat ke final yang dijadual berlangsung pada jam 11.50 pagi esok waktu Malaysia. Lari negara itu hanya dibezakan dengan Gary Card dari Jamaica yang muncul juara separuh akhir kedua menerusi catatan 10.16 saat, manakala Richard Makata dari Slovakia turut melangkah ke final selepas menamatkan perlombaan di tempat ketiga dengan catatan masa 10.38 saat. Dan kejadian itu meneruskan momentum cemerlang Danish yang sebelum ini mencatat rekod terbaik musim 10.30 saat ketika memenangi aksi serangan ke-6 untuk mara ke peringkat separuh akhir. Seterusnya, petarung Muay Thai dari Lubnan, Ramadan Ondash, memberi bayangan tidak berminat untuk mengadakan pertarungan semula menentang jago negara Johan Ghazali Zulfikar meskipun timbul desakan daripada penyokong selepas aksi kontroversi mereka di One Friday Fights 164 minggu lalu. Ondash menerusi satu hantaran di Instagram miliknya malam tadi menegaskan tugasnya sudah selesai sambil menolak spekulasi mengenai kemungkinan aksi ulangan menentang Johan atau lebih dikenali sebagai Jojo. Dan kenyataan terhadir hanya selepas beberapa hari Ketua Pegawai Eksekutif CEO One Championship Chatri Sejotong memberi bayangan bahawa pertarungan semula antara kedua petarung berkenaan berkemungkinan dapat direalisasikan. Sebelum ini, Jojo sendiri menyatakan hasrat untuk bertemu semula Ondash sejurus tamat pertarungan mereka di Stadium Lumpi di Bangkok. Malah petarung Lubnan itu ketika itu turut menyambut baik cadangan berkenaan. Bagaimanapun, pendirian Ondash dilihat berubah kini apabila menegaskan tidak lagi berminat untuk mengadakan aksi ulangan. Akhir sekali, Presiden FIFA Gianni Infantino menerima sokongan penuh daripada kepimpinan tertinggi badan induk bola sepak dunia itu dan dijangka kekal memegang jawatan meskipun berdepan tekanan hebat susulan skandal cadangan penswastaan Piala Dunia. Dan perkembangan itu diumumkan selepas satu mesyuarat tergempar di Rabat Maghribi ketika tekanan terhadap Infantino terus menguncak susulan cadangannya menjual sebahagian kepentingan komersial Piala Dunia kepada pelabur swasta. Pada hari yang sama, legenda Portugal Luis Figo menjadi tokoh berprofil tinggi terbaru menggesa Infantino meletakkan jawatan menerusi kritikan keras yang disiarkan Daily Mail Sport. Dan bekas bintang Barcelona, Real Madrid dan Inter Milan itu menyifatkan cadangan berkenaan sebagai tindakan paling hina, penuh tipu daya dan mementingkan diri yang pernah disaksikannya selain melabelkannya sebagai komplot kotor dan juga berselindung. Baik, seluruh itu sudah kita kongsikan urusi infosikan di Top FM pada petang ini dan insyaAllah kita kena bersuara lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Majlis Sukan untuk semua.

0: Ang nasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Jam kedua saudara untuk hiburan segmen Ritma Petang dan kita masih lagi bersama berisi ruangan seleksi pada petang ini, apapun terus setia bersama dengan saya Koyum sehingga ke jam 7 malam. Okey, jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Okey, dan dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Syil Hamzah, Tinggal Kenangan, juga kita ada Sora Suhairi berisi lagu Busy Ke. Dan satu pilihan anda 778243. Mencari pemanggil seterusnya untuk pilihan seleksi ini. Syil Hamzah, Tinggal Kenangan, Sara Suhairi, Bizika. Dua lagu untuk anda pilih. Petang ini 778243. Sedang pemanggil di talian. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Wali di Kalumpang.
2: Wali, okey, baik Wali. Pemanggil seterusnya Wali, silakan.
3: Saya pilih yang pertama.
2: Okey, baik. Terima kasih Wali.
3: Sama-sama.

0: Okey, baru saya berhibur seperti tadi bersama dengan Sheila Hamzah, Tiga Kenangan. Okey, jom kita lain lagi. Satu pilihan lagu seleksi sebelum kita sama-sama berhibur menerusi berada lagu kuasa 2. 20 lagu lagi untuk ada pilih. Kita ada lagu daripada Acha Septriasa menerusi lagu Air Mata Mu'alaf. Dan juga ada Mariam menerusi lagu Cinta Gila. 778243 senang pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Lagu pilihan seleksi seterusnya Acha Septriasa, Air Mata Mu'alaf. Juga kita ada Mariam menerusi lagu Cinta Gila. Lagu pilihan seleksi seterusnya untuk ada pilih pada petang ini. Selamat petang ditujukan untuk sahabat-sahabat pendengar semua yang mungkin baru saya mendengarkan Tua FM. Anda senang bersama-sama menerusi ruangan seleksi hiburan segmen Ritma Petang untuk hari ini. Okey, ada pemanggil? Kita bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Nizar bang, Sungai Burung.
0: Okey, baik. Orang Sungai Burung, silakan.
1: Ya, yang kedua itu bang.
0: Yang kedua, okey, baik. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Tiga fakta menarik.
1: Dalam buku Tanbih Al-Afilin karya Imam Azali, terdapat beberapa perkara dalam mendidik hati, dan ini tiga perkara yang dapat diambil sebagai contoh. 1. Muhasabah diri. Imam Azali menekankan pentingnya melakukan memeriksa diri sendiri secara teratur. Melalui muhasabah, seseorang mengkaji perbuatan dan sikap diri sendiri, selalu tanyakan diri apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama yang benar. Dengan melakukan muhasabah, kita dapat memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualiti hati kita. 2. Mengendalikan nafsu dan hawa nafsu. Imam Azali menekankan pentingnya mengendalikan nafsu dan hawa nafsu yang buruk. Dia mendorong seseorang untuk menguasai hawa nafsu seperti keinginan berlebihan, iri hati, ketamakan, dan amarah yang tidak dikawal. Dengan mengendalikan nafsu, hati menjadi lebih tenang dan cenderung berperilaku yang lebih baik. 3. Mengembangkan sifat-sifat mulia. Imam Azali mengajarkan pentingnya mengembangkan sifat-sifat mulia seperti sabar, ikhlas, kasih sayang, dan rasa syukur. Dengan memupuk sifat-sifat positif ini, hati kita menjadi lebih terang dan memancarkan kebaikan kepada orang lain. Mendidik hati untuk memiliki sifat-sifat mulia ini memerlukan kesedaran dan latihan yang konsisten. Perlu diingat bahawa mendidik hati adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan kesabaran serta ketekunan. Buku Tanbih Al-Afilin, Imam Azali dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam mengeksplorasi lebih lanjut tentang cara mendidik hati dan meningkatkan spiritualitas diri. Menarik, terbaik dan terpilih, hanya di Tawau FM.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Ramu Safir, Santiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

0: Kembali semula bersama Nasir Qayyum, 4:45 minit petang waktu ini, saudara. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama kami berisi hiburan segmen Ritma Petang. Okey, anda kita masih lagi bersama-sama berisi ruangan seleksi pada petang ini, okey. Dan terus dengan pilihan seleksi seterusnya. Okey, kita ada lagu pilihan seleksi Hitam Manis, gabungan suara Dato' Hatan, Hazama dan juga Black, ya. Untuk anda pilih, kita ada lagu daripada Erin Natasha, Lelaki Ini. 7843 bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
1: Hello. Hello. Selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa tu?
1: Munir dari Ladatu.
0: Okey, baik Munir. Sekarang pilihannya Munir.
1: Ya, nombor 2.
0: Nombor 2. Terima kasih.
1: Okay.

0: pilihan anda.
1: Rita Tosha, lelaki ni yang sebutan tadi. Okey, jom lagi pilihan seleksi. Seterusnya kita ada lagu daripada Slumber Sonic, versi lagu Lawan Kartel. Dan juga kita ada lagu daripada Wani Hasrita dan juga Kai Bahar, Berbagi Hati. Bersama dengan pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Anis.
2: Iya, betul.
1: Okey, Anis. Teruskan dengan pilihannya, Anis.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua. Okey, terima kasih.
2: Masih kembali. Bye.
1: Bye.

0: Morning Sri dan juga Kai Wahar, berbagi hati, okey, dan kita sampai di pilihan seleksi terakhir untuk petang ini. Dan dua lagu terakhir untuk ada pilih, kita ada lagu daripada Hazami, Winika, juga kita ada Haziq Rosby dan juga Baby Shima berpadu suara menyanyikan lagu Pujo. Okey, 7-8-2-4-3 bersama pemanggil terakhir. Hello.
1: Aha, assalamualaikum dan selamat petang.
0: Waalaikumsalam, selamat petang. Jumaria.
1: Saya lah tu.
0: Okey, pemanggil terakhir petang ini. Okay. Silakan.
1: Baik-baik, petang ini lebih pilih lagu yang kedua tu. Ya, suka lupa. Hai, malas kita. Apa yang kedua tadi tu?
0: Haziq Rosby dan juga Baby Shima Pujo.
1: Itulah. Baby Shima. Semoga terhibur, layan terus FM dan anda seleksi. Okay, bye.
0: Bye. Ya, dengan akhirnya pilihan lagu daripada sahabat pendengar kita Jumariah sebentar tadi. Sampai di sini saja ruangan seleksi kita. Terima kasih banyak beberapa pemanggil yang sudah pun dah berhubungi kita dan memilih lagu, eh. Dan insyaAllah ruangan seleksi akan kembali seperti biasa esok. Bersih berasa baru 5 petang. Okay, jangan lupa saudara, 5 petang nanti kita ada berita utama 5 petang. Jangan lupa insyaAllah selepas itu saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang ketiga untuk segmen Ritma Petang. Selepas ini Haziq Rosby dan juga Baby Shima mengisi lagu Pujo.

Ritma Petang, 3 petang hingga 7 malam. Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM.

0: fakta menarik.
1: Berikut adalah tiga sungai yang dikenal sebagai sungai-sungai paling berbahaya di dunia. 1. Sungai Amazon. Sungai Amazon adalah sungai terpanjang di dunia yang mengalir melintasi Amerika Selatan. Meskipun pemandangannya yang indah dan keanekaragaman pemandangan yang luar biasa, sungai ini juga dikenal dengan arus yang kuat dan berbahaya. Musim hujan yang melimpah di wilayah Amazon dapat menyebabkan banjir yang cepat dan menghancurkan, serta menghasilkan arus yang sangat deras dan berbahaya. 2. Sungai Congo. Terletak di Afrika Tengah, Sungai Congo adalah sungai terbesar kedua di dunia berdasarkan kapasiti airnya. Sungai ini memiliki arus yang kuat dan banyak terdapat terjunan air dan jeram-jeram yang sangat mencabar. Di sepanjang sungai ini terdapat juga halangan-halangan seperti batu-batu besar dan hutan yang lebat, membuatkan eksplorasi di sungai ini sangat berbahaya. 3. Sungai Colorado. Sungai Colorado terletak di Amerika Syarikat dan mengalir melalui Grand Canyon. Meskipun terkenal dengan keindahan alamnya, sungai ini memiliki jeram-jeram yang sangat berbahaya dan sukar untuk dilalui. Struktur muka buminya yang rumit dan arus yang deras menjadikan Sungai Colorado sebagai salah satu sungai yang paling mencabar bagi para pendayung dan para peminat aktiviti sungai. Perlu diingat bahawa ketiga sungai ini memang dikenal sebagai sungai-sungai yang berbahaya dan perlu diambil tindakan pencegahan yang tepat serta panduan yang kompeten sewaktu menjelajahi atau berinteraksi dengan sungai-sungai ini.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Aiza.
1: Aman.
0: Persoalan lah.
1: Apa persoalan?
0: Kadang kan kalau kita pergi mana-mana anjuran, tidak kisahlah anjuran bola tampar.
1: Tapi sekarang mana aku tengok kau aktif bah? Kan dengan program-program.
0: Tiada juga lah aktif. Tengok badan juga lah kan.
1: Aktif sikit lah. Lama gym banding kali kan?
0: Boleh lah.
1: Jadi.
0: Kadang kan kalau kita tengok kan orang kadang-kadang buat macam anjuran-anjuran. Selalunya yang melibatkan game-game ni. Macam sukan-sukan ni kan. Dia ada yuran tau.
1: Yalah sekarang ni kan.
0: Yuran-yuran penyertaan.
1: Betul.
0: Kan? Ya,
1: betul.
0: Ya apa-apa sih lah. Anjuran mesti ada yuran penyertaan.
1: Betul kan. Kadang-kadang fikir juga. Adakah itu dianggap macam perjudian juga kan. So dia melibatkan yuran.
0: Betul. Habis itu kan ada setengah-setengah tempat pula. Mengdahlah kita macam mana-mana anjuran kan.
1: Ya.
0: Kadang-kadang bajet tidak cukup.
1: Ya.
0: Jadi duit yuran ni orang gunakan untuk buat hadiah.
1: Yalah kan. Macam mana ni Mr. B?
2: Betul. Perkara ni macam dari dulu bah. Sinonim dengan di tempat kita kan.
1: Betul.
2: Penganjur ni niat baik.
0: Betul.
2: Kan. Cuma
1: untuk kasi happy-happy ya.
2: Happy-happy ya. Kan. Cuma mungkin ilmu belum sampai. Kan. Nah, jadi kalau kita tengok kepada persoalan hukum, ambil yuran untuk dijadikan sebagai hadiah kepada para pemenang, itu termasuk dalam unsur pertaruhan juga judi. Sebab ada pihak yang rugi.
1: Kan? Betul-betul, iyalah. Kalau kalah, dia tak dapat.
2: Tak dapat kan? Padahal dia bayar sama-sama.
1: Padahal dia bayar yuran juga. Jadi kiranya dia mengalami kerugian lah.
2: So penganjur tu kalau boleh dia cari penajah lah untuk hadiah. Sementara yuran tu boleh digunapakai untuk kos pengurusan, makanan.
1: Ya,
2: kan? Makanan, betul, kasih wakil opini dan sebagainya. Itu
1: betul,
2: boleh.
1: Betul,
2: tapi
1: betul.
2: Kalau duit tu, yuran tu dijadikan sebagai hadiah, maka itu tak boleh judi.
1: Jadi dengar tu ya para penganjur.
0: Dengar kamu.
2: Yang ikut pun kena ambil cakna lah kan.
1: Betul. Jadi kira macam subah hati
2: lah daripada
1: kan.
2: Daripada yuran ke atau daripada mana? Tanya dia dulu.
0: Tanya lah kan.
2: Banyak bertanya. Saya pernah tegur dia salah satu event di sini kan.
1: Dia
2: pastikan
1: kan?
2: Apa semua. Dia cakap, okay, terima kasih Tegur Ustaz. Nanti kami akan cari penajaran sebagainya. So begitulah.
1: Bukan daripada yuran pendaftaran tu ya.
0: Ini maksudnya hak bani kan? Hak semualah untuk bersuara kan?
1: Ya, betul. Kalau yalah sebab mereka sudah bayar kan?
2: Betul.
1: Kalau semua dapat hadiah, okey kan?
2: Ya, betul.
0: Walaupun sakit hati.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.

0: perpanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tower FM mengisi kesunyian anda.
1: Kembali sudah bersama saya Qayyum. Kita berada di jam yang ketiga sudah untuk hiburan segmen Ritma Petang. Untuk pemakluman anda semua, pada petang ini kita tidak dapat bersama-sama berusi rancangan Mari Mengaji. Walau bagaimanapun, insyaAllah rancangan Mari Mengaji akan kembali bersama-sama anda nanti pada minggu hadapan. InsyaAllah apabila jam ketiga ini kita akan sama-sama berhibur melalui hiburan lagu-lagu retro sehinggalah ke jam 7 malam nanti. Selamat petang kita jauhkan untuk sahabat pendengar semua, walau di mana saja berada ketika ini. Mungkin ada sedang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas ketika ini, harap bersabar InsyaAllah mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Abang trafik kita ketika ini berada di jalan-jalan utama, cuba untuk melancarkan lagi aliran trafik pada waktu puncak ketika ini. Apapun umum mengetahui berkaitan dengan pemergian Datuk Mohd Zaman Jisau ataupun Cik Man ada menteri komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil versi Facebooknya malam tadi berkongsikan catatan mengucapkan terima kasih kepada Allahyarham Kamaruzzaman Yusof ataupun Cik Man kerana telah pun mewarnai dunia seni dan mencipta begitu banyak kenangan indah buat generasi demi generasi. Dan dalam hantarannya, Fahmi berkata Allahyarham Kamaruzzaman bukan hanya anak seni yang amat disegani dalam industri lakonan, malah dalam kalangan seluruh pencinta seni tanah air. Dan katanya beliau juga adalah legenda yang meninggalkan kesan besar dalam dunia perfilman tanah air dengan watak yang dimainkan kekal hingga ke hari ini. Siapa tidak kenal dengan watak Farouk dalam filem Gila-Gila Remaja. Ada Cik Man, nama yang begitu sinonim menerusi lakonan ikonik Allahyarham dalam filem Rock O. Semua kenal dan tidak kurang juga ada yang meniru aksi beliau di pemergian Cik Man ini merupakan salah satu kehilangan sebutir permata lah dalam industri seni tanah air kita. Jadi kita doakan semoga Cik Man rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan mereka-mereka yang beriman, insyaAllah. Untuk berita kita kongsikan untuk anda dan untuk maklumat jenazah Cik Man telah pun selamat dikebumikan tengah hari tadi bertempat di Tanah Perkuburan Islam Kampung Gual Petai 5 Tanah Merah Kelantan. Baik, terus setia bersama kami. Kita akan layan hiburan lagu-lagu retro pada petang ini. Santai dan relax. Layan hiburan segmen Ritma Petang.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: bersama dengan Dayang Nur Faiza. Seandainya masih ada cinta, okay? Sedikit dibantu dikongsikan bersama anda. Ini berkaitan dengan program Karnival, eh? Jublik Emas SMK Kuna, yang mana akan diadakan pada 21 hingga 23 Ogos 2026, Jumaat hingga Ahad, bertempat di SMK Kuna, eh? Dan selain itu, program lain yang berlangsung dalam bulan Ogos ini, program Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Tawau, yang akan diadakan pada 15 Ogos nanti bersama hari Sabtu 7.30 pagi hingga 4.30 petang, bertempat di perkarangan Wisma Persekutuan Tawau. Dan esok 7 Ogos 2026 akan berlangsung Majlis Perasmian Pertubuhan Perpaduan Etnik Tawau PPET bertempat di Dewan Seri Tawau bermula jam 7 malam hingga pukul 11 malam, yang akan diresmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Mohd Syamsul Rizal Mohd Zainal, Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dalam Sekitar Sabah Merangkap Dun N71 Tanjung Batu. Itu ada beberapa program yang berlangsung untuk bulan Ogos ini, saudara.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda. Kembali.

0: Ya, seorang memasuki jam terakhir tepat pukul 6 petang ya. Dan apapun, daripada semua tetap setia bersama kami bersi hiburan segmen Ritma Petang ini. Dan jam terakhir, kita akan sama-sama teruskan perjalanan kita ya. Pada petang ini, bersi hiburan lagu-lagu retro. Tapi sebelum itu, sebagai peran muslimin dan juga musliman, masanya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah datu sudah bukan kunak. Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 6.23 bedi petang, dan zon 4 Bandar Tawau Balong Merautai Kelabakan dan bahagian Tau Barat 6.25 Mei petang. Terus setia bersama kami melalui Tau FM.
1: Dengarkan lagu-lagu retro tiap hari.

0: stesen pilihan anda. Layan.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

Langer.

0: الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah penderian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

بعده وهو العزيز الحكيم. Maksudnya, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah, Dialah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Fatir ayat yang kedua.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Nampak 42 minit petang waktu ini saudara, insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita melalui hiburan lagu-lagu retro santai dan relax layan sehingga ke jam 7 malam.
3: Sedang mendengarkan Tawa FM pilihan anda.
4: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Baik, Saran, sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berisi peran segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini Khamis 6 Ogos 2026. Dan kepada semua telah bertibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berisi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesediaan anda setia menemani saya pukul 3 petang tadi sehinggalah saat ini. Di lepas surat 7 malam seperti biasa, anda akan ikuti berita, anda akan ikuti Saran Sambut Siar Sabah FM, dan insyaAllah mempanjang ruas kita akan bersua lagi di lain masa lain ketika. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua, dan sehingga kita bersua lagi, lagu terakhir bersama dengan Tommy J. Pisa, biarkan

0: utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insya-Allah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis, 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.

Lupa malam ini Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran bermula tepat jam 8 malam untuk acara rasmi. Masih ada masa lagi, okey? Ayuh datang beramai-ramai bersama keluarga dan sahabat, sama-sama kita mengimarahkan Sabah Berselawat 2026 dalam suasana penuh keberkatan. Bagi anda yang berada jauh atau tidak dapat hadir, jangan risau, ikuti siaran langsung Sabah Berselawat 2026 menerusi Facebook, RTM Sabah dan semua stesen di bawahnya. Walau di mana anda berada, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama menghayati alunan selawat dan menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastikan anda berada di Dewan Seri Sulaiman Tuaran bagi anda yang tinggal berhampiran.

0: Anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Sabah berselawat 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarah program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8.30 malam di mana di Dewan Sri Sulaiman Waran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

pemal lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, ba.
1: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

0: FM.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM.
5: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 7 Ogos 2026 bersama dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang, dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.45 minit malam.
6: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Kami
2: UNIC.
1: Jangan lupa dengarkan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9
2: dan aplikasi RTM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Telefon ini tetap di hati. Baik, beberapa ketika lagi kita akan bersiaran secara langsung dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran Sempena Sabah Beselawat 2026. Kalau anda berada di sekitar Tuaran dan kawasan berhampiran, masih belum terlambat untuk anda memeriahkan acara ini bersama-sama. Kepada yang sedang memandu menuju ke lokasi, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan di jalan raya. Bagi yang berada jauh, jangan risau, ikuti siaran langsung menerusi semua stesen radio RTM Sabah dan saksikan juga penstream secara langsung di media sosial rasmi RTM Sabah. Terus bersama kami dan sama-sama nantikan tanda isyarat dari lokasi sebentar lagi.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kota Belud
3: 101.5 FM.
4: Kami
5: UNIC.
4: Jangan lupa dengarkan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9
5: dan aplikasi RTM.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Kita ikuti siaran langsung Sabah Berselawat 2006 dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Sila.
1: Sama penuh kerajaan negeri Sabah. Sabah Berselawat yang diadakan sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri 2026 ini antara lain bertujuan menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah, mengukuhkan ukhuwah serta mendekati masyarakat melalui pendekatan dakwah yang berilmiah dan berseni. Untuk makluman, program Sabah Berselawat ini akan disiarkan secara langsung

0: yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Sabah Berselawat 2026.

0: sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos.
1: Program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Tidak ada kalam yang paling indah, melainkan kalam yang saat di dunia basah bibirnya dengan bersolawat memuji kekasih agung Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah bibir dan lidah tersebut yang sering bersolawat di yaumul akhir akan diminumkan telaga Al-Kautsarnya, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

cinta, rindukan Habibuna Muhammad. Sambutlah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang 1400 tahun yang lalu, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepat pada hari Isnin, hari yang begitu mulia, yang mana hari tersebut bukan hanya dimuliakan oleh Allah, bahkan penduduk buminya, penduduk langitnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah bergembira saat lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batu yang tidak bernyawa pun bergembira dengan terlahirnya kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan-ikhwanku pencinta, perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan kita yang penuh barakah ini bukan membawa pangkat, nama, tahta, tapi membawa satu tujuan: mahabbah, cinta, rindu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buka malam Sabah bersalawat dengan Assalamualaikum ya Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad.

0: ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap kalam, salam, salawat, puji-pujian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan sampai ke hadirat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapanmu sebentar tadi, sallallahu ala Muhammad, itu pasti akan sampai di hadapan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kerinduan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah sekalipun kita tidak terkenal di atas permukaan dunia, tapi dengan barakah salawat yang kita ungkapkan pujian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, Rasulullah mengenal kita adalah umat yang merindukan dirinya. Ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu bahwa anugerah yang paling agung yang Allah perzahirkan, yang Allah nyatakan di atas permukaan dunia itu adalah dengan terlahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barakah lahirnya Rasulullah, kita dapat mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kita. Kita beriman kepada Allah, kita mengenal Allah yang Esa. Maka malam Sabah bersolawat menampilkan Ustaz Rafa'ih bin Enarji untuk mempersembahkan tazkirah Rasulullah rahmatan lil alamin. Tafattal mashkura.
1: Program Sabah bersolawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri, Datin Seri, ahli-ahli yang berhormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, dan seterusnya para hadirin, para pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara para pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi walhamdulillah, wa alaihi tawakkalna, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya yakin dalam dewan yang mulia ini tidak ada orang yang tidak buat dosa, betul kan? Kita adalah sekian hamba Allah yang tidak bebas dari melakukan dosa dan kesilapan. Baik dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang kita tidak sengaja, tapi hakikatnya tuan-puan, kita adalah hamba Allah dan umat Nabi yang tidak bebas dari melakukan dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Qur'an itu digelar sebagai rahmatan lil alamin. Lalu para ulama tafsir banyak membuat kajian, dan di antara pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa rahmatan lil alamin, Nabi itu bukan membawa rahmat. Biasa kita dengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pembawa rahmat. Tapi Bapak Ibu yang mulia, kita sedar Nabi bukan pembawa rahmat. Mari kita luruskan fikrah kita. Nabi bukan pembawa rahmat. Akan tetapi kelahiran Nabi ke dunia itu, Nabi itulah yang dinamakan rahmat. Kalau membawa, berarti rahmat terpisah dari diri Nabi. Kalau membawa, maknanya rahmat sesuatu yang berbeza daripada diri Nabi. Tetapi kata ulama tafsir, Nabi bukan bawa rahmat, tapi sosok mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dinamakan sebagai rahmat. Maka hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hadir ke dunia untuk hanya memberikan rahmat kepada manusia-manusia yang taat kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu dizahirkan oleh Allah ke dunia juga untuk menyantuni kita hamba-hamba Allah yang pendosa. Maka jamaah yang mulia, ada seorang tokoh ulama sufi yang terkenal, namanya Syekh Ibnu Athaillah. Beliau pernah mengarang dalam kitab Hikamnya, lalu beliau menyebut, kata Syekh Ibnu Athaillah, rubba ma'asiyatin awrathat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Apa kata Syekh Ibn Athaillah? Katanya barangkali ada orang yang melakukan dosa, si pendosa, si maksiat itu barangkali lebih bagus di sisi Allah kerana dia melakukan dosanya, lalu dia sedar, kesedaran itu melahirkan rasa hina dan mengharap rahmat Allah. Maka kata Syekh Ibn Athaillah, perasaan melakukan dosa, melakukan maksiat, lalu dengan dosa dan maksiat itu, jamaah yang mulia, terbit di hati sang hamba rasa hina di hadapan Allah. Terbit di hati sang hamba mengharap ampunan daripada Allah. Maka kata Syekh, khairun itu jauh lebih baik min ta'atin, daripada orang yang melakukan taat kepada Allah tetapi awrasat izzan wastikbaran, ketaatan yang melahirkan rasa bangga, rasa mulia pada dirinya dan akhirnya mengheret dia untuk merasa takabur dengan ibadahnya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya Nabi tidak hanya diutus untuk orang yang sujud di hadapan Allah, tapi Nabi juga diutus untuk manusia yang tangannya berlumur dengan dosa tapi jauh di sudut hatinya mengharapkan iftikar, mengharapkan belas kasihan daripada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ampun maaf nih, kita semua pernah, ada yang sudah menunaikan haji, ada yang sudah menunaikan umrah, betul kan? Perasaan enggak Bapak Ibu? Ketika kita berjalan di Masjid Nabawi, memasuki pintu Babus Salam, kita berjalan dengan membawa segunung rasa rindu kepada Nabi. Lalu ketika kita berjalan menuju ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sampai makam Nabi, Bapak Ibu yang mulia, ada satu kalimah keramat yang boleh memujuk hati kita. Bilang orang Brunei, Nabi memanisi kita para pendosa. Ada satu kalimah keramat yang terpahat di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimah itu Bapak Ibu yang mulia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atku aku siapkan, aku sediakan tidak hanya untuk orang yang taat kepada Allah, bahkan syafaatku, kata Nabi, aku persiapkan untuk siapa? Li ahlil kabair. Siapa itu Bapak Ibu? Ahlil kabair adalah pelaku dosa-dosa besar. Dan siapa itu pelaku dosa besar? Kata Nabi, min ummati. Mereka itu sebahagian daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk Seri Panglima, Datin Seri, tuan-puan yang mulia, ampun maaf, barangkali kita lah itu yang termasuk di kalangan pendosa. Makanya malam ini kita mengharap rahmatan lil alamin yang ada pada diri Nabi itu memercik tempiasnya dalam jiwa kita, sehingga Allah janji dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Bapak Ibu boleh simak Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul 'adzim. Allah bilang apa, Bapak Ibu yang mulia? Selama mana Nabi Muhammad ada bersama kamu, ada bersama kita, maka Allah tidak akan sekali-kali mengazab kita. Kita siang malam buat dosa, kita siang malam lalai daripada Allah, kita siang malam lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahim dan kasih sayangnya, Allah pahat dalam Al-Qur'an, selama mana Nabi Muhammad hidup dalam hati kita, selama itu Allah tidak akan mengazab kita. Pak Ustaz, Nabi sudah wafat. Pak Ustaz, kita nasab keturunan pun tidak ada sama Nabi. Darah kita jomo sama Nabi orang Arab. Lalu bagaimana wahai Allah sebut dalam Al-Quran, selama Nabi hidup dalam hati kita, maka selama itu Bapak Ibu yang mulia, Allah tidak akan mengazab kita. Bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita? Mari kita amal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah Datuk Seri Panglima, Datin Seri Tuan Puan, banyak sunnah. Dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Aw kama qala. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam syurga. Jamaah yang mulia, kepingin tak sama Nabi duduk dalam syurga? Kepingin tak nih? Mana suaranya? Jangan nangis dulu. Kepingin tak duduk sama Nabi dalam syurga? Pingin kita Datu Sri, mau kita Datin Sri. Makanya hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menghidupkan sunnah dalam kehidupan? Lihat, Allah pilihkan kita di jalan yang mana untuk kita telusuri kehidupan kita. Dalam perjalanan kita, semuanya tidak pernah bebas dari sunnah Nabi. Datuk Seri, Bapak kita di Sabah sebagai Ketua Menteri, tentu banyak sunnah-sunnah Nabi yang beliau lakukan dalam pekerjaan beliau. Ahli-ahli kabinet, semua kita rakyat masing-masing boleh melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kira lah Bapak Ibu yang mulia, kita ustadkah, kita orang biasakah, itu tidak ambil kira di sisi Allah. Selama mana sunnah Nabi kita lakukan dalam kehidupan, maka itulah orang yang benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mencintai Nabi dengan cinta yang sesungguhnya, maka dialah yang akan duduk bersama Nabi di dalam syurga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perkongsian yang sederhana ini sedikit sebanyak dapat mengetuk pintu hati kita. Ingatlah Bapak Ibu yang mulia, di belahan dunia ini ada seorang insan mulia yang kita tidak pernah jumpa sama dia. Betul? Dia pun tidak pernah jumpa sama kita. Tapi hebatnya, kita sentiasa meniti di bibir insan mulia ini. Bahkan di saat ajal menjemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, basah bibir Nabi dengan menyebut, ummati, ummati, ummati. Jamaah yang mulia, yang Nabi sebut itu adalah kita. Bahkan di yaumil mahsyar nanti, Bapak Ibu yang mulia, malaikat mengatakan, tidak pernah aku lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu gelisah, begitu panik baginda ketika dibangkitkan saja oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara pertama yang meluncur dari bibir mulia Nabi, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Allah, bagaimana umatku? Bagaimana umatku, wahai Allah? Bahkan ketika mahsyar, mahkamah Allah Ta'ala dibentangkan, kita umat manusia menunggu berbondong-bondong untuk diazab oleh Allah. Matahari sejengkal panasnya di kepala, bahkan manusia sudah tidak tahan. Lalu semua umat manusia berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Wahai Nabi Allah Adam, tolong minta kepada Allah, percepatkan azab ini, kami tidak tahan sudah. Kata Nabi Allah Adam, minta maaf, aku tidak boleh, aku malu sama Allah. Kenapa? Sebab aku pernah melakukan kesilapan, kata Nabi Allah Adam. Pindah ke Nabi Nuh, demikian kata Nabi Nuh, tidak, aku malu sama Allah. Kenapa? Aku pernah mendoakan umatku binasa. Demikian Nabi-Nabi seterusnya, semua tidak mampu, malu sama Allah. Akhirnya semua manusia datang merayu kepada Nabi Sallallahu Alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, tidak berlengah Nabi. Terus Nabi sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, angkatlah wahai kepalamu wahai Muhammad, mintalah akan aku perkenankan. Maka Nabi pun minta, ya Allah, tolong percepatkan hisab, manusia sudah tidak tahan lagi. Maka Allah Ta'ala, malaikat mulakan hisab semuanya asbab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, Datu Sri, kita yang hadir semuanya, mari berusaha kita jadi umat Nabi yang terbaik. Lakukan sebaik mungkin. Tak kira apa pekerjaan kita, baik yang besar maupun yang kecil, sebab Nabi sudah memberikan contoh daripada seorang pengembala kambing, seorang ayah, seorang suami, bahkan sampai kepada kepimpinan yang tertinggi dunia, semua Nabi sudah bagi contoh. Tinggal kita saja yang mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lebih dan kurangnya, Datu Sri Panglima, Datu Sri, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Semoga tuaran bersimbah dengan rahmat Allah, berkat sabah bersalawat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: La ilaha illallah. Para pencinta perindunya Habibuna Muhammad, ayo sama-sama pegang dada, ungkapkan

dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air, bukan pula dibawa oleh burung-burung yang berterbangan. Tapi ketahuilah olehmu bahwa kalimah La ilaha illallah yang duduk dalam hatimu saat ini, itu diiringi dengan perjuangan, pengorbanan, kesakitannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkorban jiwanya sampai mengalirkan darahnya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umatnya terselamat fit dunia wal akhirah. Ya Rasulullah, ampun dan maafkan kami andai kami kurang menjalankan syariatmu dengan sempurna. Ampunkan kami ya Rasulullah, tapi malam ini kami membuktikan kecintaan kami kepadamu dengan menyebut memuji-Mu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad.

burung.

0: Assalamu alayka ya Rasulullah. Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemalangan yang paling besar dalam diri seorang hamba bila Allah mengharamkan matanya untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabb, mudah-mudahan dengan barakah majlis salawat yang kami hadirkan pada malam ini, Engkau halalkan mata kami untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah. Para pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mekah menjadi mulia karena di sana tempat lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Madinah itu menjadi mulia karena di sana tempat makamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau syurga itu menjadi indah, menjadi mulia dengan adanya Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana mereka yang hadir saat ini di dalamnya ada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada satu pun yang di bumi, bahkan di langitnya Allah, apabila berkeliling dengan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti menjadi mulia. Maka malam Sabah bersolawat menampilkan Al-Fadil Datuk Dr. Izzar bin Arif untuk menyampaikan tazkirah andai Rasulullah masih ada.
1: Program Sabah berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

akhir al-ayah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lau kana baidana al-habib. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dengan kita. Nescaya kita akan sentiasa mengharapkan dapat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat apa yang kita inginkan. Sebab manusia ini akan minta dengan orang yang hebat, doakan saya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi, minta agar Nabi Muhammad mendoakan. Abdullah bin Abbas dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masyhur doa yang hari ini kita baca kepada anak-anak yang datang tahnik. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita cakap tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena faham kenapa kita duk buat sambutan Maulidur Rasul seluruh negeri. Sabah di Sabahnya, Sarawak di Sarawaknya, Brunei di Bruneinya, kebangsaan di peringkat kebangsaannya. Kenapa? Sebab hari ini kita ada anak-anak. Saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, melihat bagaimana anak-anak sedang membesar jauh daripada akhlak. Kalau kita tidak bawa budaya yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budaya hormat guru, budaya cinta ilmu, budaya kasih kepada masjid dan surau, kalau kita tidak bawa dalam majlis-majlis seperti ini, maka bagaimana anak-anak kita nak berjaya, tuan-tuan? Macam mana anak-anak kita nak dapat dunia, dapat akhirat? Itu sebabnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kalau betul kita sayang Nabi SAW, hidupkanlah majlis-majlis Maulidur Rasul di rumah, di taman, di kampung, di negeri dan di mana-mana kita berada. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau betul kita sayang Nabi Muhammad SAW, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah? Saya baru balik daripada Mekah, baru balik daripada Madinah, pergi ke Badar, tengok bagaimana peperangan yang dihadapi oleh Nabi bersama dengan para sahabat. Boleh menang, tuan-tuan, 1,000 lawan 3,000, boleh menang. Kenapa? Pegangnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana Yahudi kaji bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya peribadi? Tuan-tuan, Yahudi kaji. Itu sebabnya kalau tuan-tuan kaji, tuan-tuan tengok macam mana orang Yahudi punya makanan. Sebab saya dah pergi 8 kali ke Palestin, saya tengok bagaimana Yahudi punya makanan. Pertama, Yahudi sangat menjaga kesihatan. Dia makan apa yang Nabi makan. Nabi makan madu, dia makan madu. Nabi makan buah-buahan, dia banyak makan buah-buahan. Nabi banyak makan benda-benda yang berzat, yang mempunyai makanan-makanan yang baik untuk tubuh badan. Dia makan semua yang ada dalam hadis Nabi, dia makan. Kami di UKM buat kajian, dia panggil diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, makanan-makanan yang Nabi penuh dengan serat, Yahudi makan. Rokok, orang pertama, manusia pertama, bangsa pertama yang cipta rokok pada tahun 1870. Siapa? Yahudi. Tapi
Tapi bila tuan-tuan sampai ke Palestin, tuan-tuan pergi kawasan pembangunan atau perumahan Yahudi, tak ada seorang Yahudi isap rokok tepi jalan. Tidak ada seorang Yahudi isap rokok dekat sekolah. Apatah lagi kawasan budak-budak, kawasan hospital dan sebagainya. Sebab mereka tahu, Nabi dah bagi tahu, la darara wa la dirar, jangan mendatangkan mudarat untuk diri kita dan orang lain. Tuan-tuan, Yahudi. Tapi yang isap itu adalah orang Islam. Negara orang Islam yang tidak ada tamadun apabila buat benda-benda yang salah di sisi Islam, yang mendatangkan mudarat di tempat lain. Sehingga orang perempuan, mereka tak isap rokok, tetapi mereka dikenali sebagai perokok pasif. Sebab saya terlibat dengan kajian bersama-sama dengan rakan-rakan doktor-doktor perubatan, pakar paru-paru, pakar buah pinggang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kenal bagaimana cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya badan macam mana? Baca dalam kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Datuk Seri, Nabi ni dia punya cara berjalan, iza masya asra. Bila Nabi berjalan laju, apa tandanya tu? Tanda Nabi tak suka buang masa. Wa idza darab wa auja. Bila Nabi pukul, sakit. Apa maksudnya tu? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang mempunyai kepribadian yang sangat dihormati. Kepimpinan Nabi, itu sebab Nabi dihormati oleh semua makhluk kerana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita tengok Nabi makan, Nabi sangat jaga makan. Dada dengan perut Nabi sama. Itu sunnah Nabi. Ini macam mana perut kita atas gaga motor? Sunnah Nabi ke itu? Kalau orang perempuan okeylah, mengandung 6 bulan, 9 bulan. Lelaki ni, bukan saya nak cakap orang gemuk tak bagus, tapi nak bagi tahu sunnah Nabi. Dada dengan perut sama. Tuan-tuan, ini sunnah yang ada dalam Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi tengok di Palestin, macam mana Yahudi punya tubuh badan? Tegap. Rabai-rabai dia. Siapa rabai-rabai dia? Rabai-rabai dia adalah ustaz-ustaz dia, ulama-ulama dia. Badan dengan perut sama. Sebab apa? Sebab mereka menjaga. Menjaga sebagaimana yang Nabi ajar. Mereka buat kajian. Mereka buat kajian. Oleh sebab itu, kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal, maka Yahudi, makhluk yang cuba mengenali Nabi untuk jatuhkan Islam. Kita kenal Nabi sebab nak menaikkan nama agama. Sebab Islam adalah agama yang kita kena naikkan. Inna dina indallah al-Islam. Kenali akhlak Nabi. Yang ketiga, kalau betul kita sayang Nabi, dah baca dah Syama'il Rasul, macam mana cara cara hidup Nabi, kepribadian Nabi. Tuan-tuan, yang ketiga, aplikasi. Tunjukkan para pemimpin, tunjukkan contoh bagaimana Nabi sebagai pemimpin yang dihormati, amanah, berintegriti. Nabi tidak menjatuhkan mana-mana pihak. Nabi mengajar para sahabat radhiyallahu anhu bersatu padu, jangan berpecah belah. Kerana bila berpecah belah, fatafshalu wa tazhabari hukum, akan jatuh lemahlah kita. Maka kita di Sabah ini, mari kita sama-sama bersatu hati membantu negeri kita yang tercinta ini. Tadi dalam kereta pun saya cakap dengan rakan-rakan di RTM, saya kata Sabah inilah satu negeri yang saya suka datang. Bukan datang ceramah, saya suka datang bercuti. Saya suka cuti dekat mana? Dekat Gunung Kinabalu. Nak naik tapi tak sempat. Hari tu dah naik, dah cantik nama. Nak pergi tapi COVID pula. Last-last pergi ke mana? Mabul. Duduk dekat Semporna. Duduk tengok pulau, cantik pulau-pulau ini.
Tuhan-Tuhan, mari kita sama-sama bersatu padu membangunkan negeri ini dengan kebersihan. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Imatatul aza ani tariqi sadaqah. Nih, kebersihan nih, jaga. Bau-bau ni saya makan dengan seorang profesor daripada Jepun. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Ya Allah, orang Jepun punya perangai. Dia tak boleh ada kekotoran. Katakan contoh, kami tengah makan ni. Tiba-tiba sebelum makan tu, ada tisu jatuh di bawah. Dia boleh ambil tisu itu, letak dalam poket dia. Sebab budaya orang Jepun, dia tak boleh tengok kekotoran. Kalau masuk tandas dia, bersih tuan-tuan perempuan. Tak pakai air. Kita pakai air 3 galen pun kotor lagi. Macam mana tuan-tuan? Nabi ajar dah kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Tapi kenapa kita tidak aplikasi perkara tersebut? Yang kedua, kalau betul kita sayang Nabi, kalau betul tuan-tuan yang perempuan yang dikasih sekalian, apa Nabi ajar? Itu hubungan dengan manusia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Nabi ajar di waktu malam, mintalah dengan Allah. Ya Allah tuan-tuan, satu perkara yang tuan-tuan kena pegang. Kalau betul kita semua sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal sembahyang malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat apabila kau sembahyang malam. Sungguh, mulakanlah tuan-tuan. Saya amat percaya bila kita sembahyang malam, Allah akan angkat martabat. Siapa yang tak ada masalah dalam muka bumi ini? Siapa tak ada masalah? Saya ada masalah. Masalah masa nama tak dikenali, kita minta, ya Allah, bagilah aku seorang yang dikenali. Allah bagi. Pergi mana-mana orang kenal. Pergi sana kenal, sini kenal. Allah bagi nikmat. Tapi ingat, Allah tarik juga nikmat. Apa nikmat dia? Nikmat masa dengan keluarga, nikmat masa dengan anak-anak, Allah tarik. Mana saya ada masalah, maka kena minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Bila kita boleh ada masa nak bercakap dengan Allah? Di waktu kita bertahajud waktu malam. Mintalah dengan Allah. Sebab kata Ibrahim Adham, idza arafta nafsak wa arafta rabbak fala takhaf ala maqi lafik. Kalau kita kenal diri kita, kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan risau apa orang nak cakap tentang kamu. Buat. Minta dengan Allah, ya Allah, aku ada anak, ya Allah. Anak aku sekarang sedang belajar, ya Allah. Dia sedang membesar, ya Allah. Tuan-tuan, minta. Tolonglah jaga dia, ya Allah. Tuan-tuan, kita dekat sini, anak dekat universiti. Tak ada orang pantau dia kat universiti. Tak ada orang pantau. Dia nak keluar malam, dia boleh keluar. Tidak ada mak bapak. Pensyarah tak jaga waktu malam. College tak jaga waktu malam. Siapa yang jaga mereka? Mak bapak. Tak. Yang jaga mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Bila kita boleh minta? Minta dengan Allah. Di waktu malam, tahajud, minta dengan Allah. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, perang Badar tu kalah kalau fiziologik. Tetapi Allah bagi menang. Sebab Nabi meminta setiap malam dengan Allah bagi kemenangan. Maka menang dah Nabi SAW dan para sahabat dalam perang Badar. Perang Uhud, Allah ajar sikit. Sebab mereka sudah mula ada perasaan nakkan harta. Tak ikut arahan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Kalah sekejap. Kemudian Allah bagi menang balik. Sebab apa? Pengajaran. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Taat kepada pemimpin.
jangan kau buat sesuatu yang boleh menjejaskan kemenangan kita bersama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keempat, kalau betul kita sayang Nabi SAW, kita nak harapkan kalau Nabi ada dengan kita, apa kita nak tunjuk depan Nabi SAW? Apa yang kita boleh tunjuk kepada Nabi SAW? Pertama, tunjukkan kepada Nabi bahawa kita cuba menjadikan hidup kita ini mengikut sunnah Nabi SAW. Tak apa tuan-tuan, mula sikit-sikit, jangan banyak-banyak terus. Jangan dengan balik daripada malam ni kita Sabah berselawat ni, balik-balik terus tahajud sampai subuh esok. Masuk pejabat tidur sampai zuhur. Apa cerita bang? Jumaat pun tak sembahyang. Tak boleh. Tenang-tenang, sikit-sikit. Kalau betul kita sayang Nabi, mulakan sedikit demi sedikit. Yang kedua, kalau betul kita sayang Nabi SAW, tuan-tuan, kita sama-sama mendalami ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad SAW, penuhilah ilmu. Ilmu itu sangat penting. Tanpa ilmu kita takkan berjaya. Nak membangunkan negeri perlu pada ilmu, perlu kepada kajian, perlu kepada penyelidikan, perlu kepada hasil-hasil yang baru. Itu ilmu. Nak berniaga perlu pada ilmu. Semua ilmu. Itu sebabnya ayat Quran cukup menarik apabila Allah kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ha, ni saya nak bagi tahu tuan-tuan betapa hebatnya Allah Taala. Ayat pertama turun pada Nabi Muhammad. Ayat pertama turun pada Nabi Muhammad apa benda? Iqra, bacalah dengan nama Tuhan, nama Allah yang Maha Pencipta. Tengok, pertama dia suruh baca, sedangkan Nabi tak boleh membaca. Sahabat Nabi ramai tak boleh membaca, Allah suruh baca. Apa maksud membaca? Ilmu. Nombor dua, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Nama Tuhan maknanya kau jangan sombong. Apa saja ilmu yang ada, Allah punya. Allah punya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa kita hebat? Sahabat saya Ustaz Haryanto kena, saya rasa tuan-tuan puan-puan pun orang Sabah ramai yang kenal Ustaz Haryanto, yang selalu masuk di TV di Malaysia, termasuk RTM. Tengah hari tiba-tiba strok, badan lengah, tak boleh angkat, sekelip mata Allah ambil. Ustaz Haslin Allah ambil sekejap je, kena strok. Saya tak lawa, saya tunggu masa, kawan-kawan dah semua dah kena. Izhar to be good, bakal sungguh, tapi bila hanya Allah saja yang tahu. Tapi kena bersedia, sebab kau tak boleh sombong. Ilmu ni Allah punya tuan-tuan. Belajarlah tinggi mana pun, kau pegang doktor ke profesor ke, ini pinjaman tuan-tuan. Katakanlah saya jalan-jalan tengah-tengah ceramah, pum, terjatuh, terkena tu bucu, jatuh ya tuan-tuan. Ni boleh lupa ingatan. Apa maksudnya tu? Maknanya ilmu yang kau ada tu, kau belajar sepanjang hayat kau tu, Allah punya. Jadi nak sombong apa? Tu sebab Nabi semayang malam sampai bengkak kaki. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa kau semayang malam sampai bengkak kaki? Allah dah ampunkan dosa yang akan datang dan yang lepas. Apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur dalam ramai-ramai manusia? Aku terpilih menjadi seorang Rasul dalam ramai-ramai manusia. Kita semua pemimpin-pemimpin di hadapan dipilih menjadi pemimpin. Apa maksudnya tu? Allah bagi pinjaman. Ar-ri'asatu amanatun. Sebab ini amanah. Jawablah depan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kita kena sentiasa bermuhasabah. Jangan
jangan sekali-kali kita buat perkara yang bercanggah dengan agama kita, bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima, kalau betul kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, hargailah semua manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Tuan-tuan, dalam hidup kita, orang yang buat baik dengan kita siapa? Selain Nabi Muhammad ajar, Nabi berbuat baik kepada Abu Talib, sedangkan Abu Talib meninggal dunia tak sempat masuk syurga, tak sempat mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan, dalam keadaan itu pun Nabi masih berbuat baik kepada Abu Talib, minta dengan Tuhan, ya Allah, tolonglah ya Allah, turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah, yang bagi hidayah aku iaitu Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, kalau Nabi buat baik pada Abu Talib, yang kedua, Nabi buat baik kepada pasangan kita. Sekarang ni kalau tengok dalam laman sosial, Datuk Sri bercerai pun buat live. Buat live cerai. RTM bukan main lah, buka live dekat Facebook, ceramah sana, ceramah sini, tazkirah sana, tazkirah sini. Yang follow, yang tengok 20 orang. Yang cerai tu, online cerai, bergaduh suami isteri tengah live ni, daripada 15,000 naik 27,000. Masa dia jatuhkan talak 3, 33,000 orang views. Macam mana ni bos? Bercerai lagi ramai orang tengok. Bang, apa nak jadi? Bang, hargailah pasangan kita. Ada orang dia kata, tak apa ustaz, bercerai, sekali bercerai petik 10 lelaki datang, 10 perempuan datang. Tidak, bukan itu yang terbaik. Hargai tuan-tuan, pasangan yang kita ada ni, gunalah sebaik-baik mungkin. Hargai mereka ketika mereka ada. Cuba tanya pakcik-pakcik, abang-abang kita, yang diorang ni tuan-tuan, isteri dah meninggal dunia. Bila saya tanya, macam mana keadaan Haji? Ustaz, saya tak tahulah ustaz. Bila isteri meninggal, segala-galanya hilang. Segala-galanya hilang. Nabi Muhammad, bila Abu Talib meninggal, Abu Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi amat-amat sedih. Sebab apa? Orang yang ada di belakang ni tidak ada. Kita tuan-tuan dan puan-puan, hargai masa dia ada.

Banyak kau punya rezeki. Ada orang tepuk, dia kata, "Ustaz, kalau saya bercerai hari ni, saya petik 10 lelaki datang. Ini 15 tahun lalu. Baru ni saya jumpa dia, pun tak kahwin-kahwin lagi." Kau ingat senang? Yang anak dara pun ramai tak kahwin lagi. Nampak tak? Hargai. Kenapa nak cari jalan yang boleh merugikan kita? Anak-anak sedang membesar. Fokus pada anak-anak. Nabi hargai isteri. Nabi hargai orang-orang yang ada di sekeliling. Tuan-tuan, masa dia ada ni lah kita hargai. Kadang-kadang saya pun bermuhasabah, tuan-tuan, Datuk Seri. Kadang-kadang suami isteri ni tak sama. Suami jenis apa nama? Stres. Tak boleh apa nama, baju tak boleh berterabur, pinggan tak boleh tak basuh. Ada setengah isteri pinggan tak ada masalah, esoklah boleh basuh. Nampak tak? Dia tak sama. Kalau dua-dua sama, jahanam rumah. Dia mesti seorang cakap banyak, seorang pendiam. Kalau dua-dua cakap banyak, habis. Jadi mahkamah kita. Yang tu peguam, yang ni peguam. Tapi hebatnya Allah Ta'ala jadi ni, manusia ni, pasangan tu mesti ada kelebihan masing-masing. Kadang-kadang saya bermuhasabah, lambat tidur. Saya pusing, tengok dia ada kat tepi. Isteri ada kat tepi, tuan-tuan. Satu nikmat. Ni malam ni tidur kat KK. Pusing, tak ada orang. Hati banyak sedih, mak. Esok sampai-sampai terus ke Kelantan pula. Tapi nak bagi tahu, hargailah orang yang ada di tepi kita. Yang perempuan, sekurang-kurangnya kita tidur tu ada juga bunyi sebelah tu. Nikmat tu. Itu tandanya apa? Apa tandanya tu? Tanda suami masih hidup. Betul tak? Cuba kata. Telefon buat 999. Berhenti, bang. Terkejut. Bang, maknanya hargai sekurang-kurangnya orang yang benengku kuat inilah yang akan ada di tepi awak ketika awak menangis. Dialah yang akan ada di tepi awak apabila kita dalam keadaan kesusahan, anak buat masalah, dia ada kat tepi. Cubalah kalau dia sudah tidak ada. Semua bebanan itu di kepala kita. Suami begitu juga. Saya tak tekan sangat pada suami ni. Suami ni lain sikit. Dia punya mazhab lain. Baru cukup sebulan, dah ada tambahan dah. Pengganti tu sentiasa ada. Tu rezeki orang lelaki lah. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan dia lain. Orang perempuan ni ada sampai peringkat, Datuk Seri. Suami dah meninggal 2 tahun. Dia pun dah umur 56 tahun. Dah ada dah. Ada dah. Pengurusi surau nak dia. Dia pula ejek surau. Kat Sabah ni pun boleh tahan juga. Kan? Pengurusi surau kata, "Saya berminatlah nak kahwin dengan hajah." Boleh hajah ni telefon saya, "Ustaz, perlukah saya terima?" Lah, macam aku pula wali dia. Salah orang ni, makcik. Tapi iyalah, dia tahu kita ustaz yang mengajar kitab fiqh kat wilayah persekutuan dekat Putrajaya. Makcik, kahwin je makcik. Itu kira dapat suami yang bagus tu. Suami ni pengerusi surau. Mana nak jumpa? Mesti geng surau punya. Tapi ustaz, dia tengok dia. Ni Datuk Seri, dia tanya. Orang perempuan lain, dia punya cinta pada suami tu lain. Ustaz, tapilah ustaz, kalau dekat syurga nanti, saya nak duduk dengan suami mana? Pula dah. Saya kata macam mana dia boleh terfikir tu? Saya kata, makcik, jangan fikirlah sampai situ. Biar masuk syurga dulu. Takut masuk sebelah sana. Saya kata macam ni lah makcik. Makcik, kita kat dunia ni, fikir yang depan dulu. Yang kat akhirat, kita serah pada Allah Ta'ala. Sampai peringkat tu, alhamdulillah, baru ni kahwin lah. Kahwin dengan pengerusi. Saya pergi mandi kahwin dia. Alhamdulillah. Dah tengok umur 59. Tapi bila kahwin tu, dah jadi macam 49 pula. Lain pula jadi. Tapi nak bagi tahu, hargai orang yang ada di keliling kita. Hargai anak-anak kita. Hargai, tuan-tuan. Apa tanda hargai? Penghargaan kepada anak-anak. Tuan-tuan, kasihilah mereka. Man la yarham la yurham.

0: yang tak hargai, tak sayangi anak-anak, mereka tak akan menghormati kita. Tuan-tuan, ibu bapa, anak-anak sekarang dia tak macam dulu. Mereka terdedah dengan pelbagai laman sosial. Mereka terdedah dengan semua budaya luar. Maka apa yang kita kena faham? Hargailah mereka dengan ilmu. Hargai mereka dengan kasih sayang. Hargai mereka dengan apa yang ada dengan mereka. Jadilah sahabat yang terbaik dengan mereka. Sebab Nabi dengan Fatimah radhiyallahu anha sangat rapat. Dengan anak-anak Nabi yang lain, Nabi sangat rapat. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau betul kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama menghargai. Lakukan lima perkara yang saya kongsikan tadi. Saya cuba bawa apa yang dibincangkan oleh para ulama. Kalau Nabi ada dengan kita, apa yang akan kita tonjolkan? Apa yang akan kita persembahkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita buatlah yang terbaik. Jadilah manusia yang mencintai Nabi dan buat segala perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Saya doakan Datuk Seri dan kepimpinan dan semua umat Islam dan rakyat Sabah dimurahkan rezeki insya-Allah. Dipanjangkan umur, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan nampak saya, tariklah saya. Sebab saya tak tahu saya akan boleh masuk syurga ataupun tidak. Semua orang nak masuk syurga. Tapi amanah itulah yang menyebabkan kita tersekat untuk masuk syurga. Orang yang paling susah masuk syurga, pertama, para pemimpin. Yang kedua, para ulama. Adakah kau bercakap benar ataupun tidak? Yang ketiga, orang kaya yang tidak bayar zakat dan tidak memberi kasih sayang kepada orang yang memerlukan. Dan yang keempat, orang fakir miskin yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan, kalau semua berada dalam syurga, tariklah saya masuk syurga. Kalau saya masuk dalam syurga, saya nampak orang-orang Sabah, saya tarik mereka masuk syurga. Masuk Sabah pula dah. Saya tarik tuan-tuan masuk syurga. Kita sama-sama mencari syafaat. Syafaat Nabi, syafaat Al-Quran, syafaat Al-Ahibba. Kawan-kawan kita yang kita sayang, keluarga kita yang kita sayang, ada syafaat dia kat situ. Jadi kita sama-samalah saling merindui Nabi, mencintai Nabi dan saling berkasih sayang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahawa tidak ada manusia yang paling sayang, yang paling cinta kepada dirimu melebihi cinta dan sayangnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ketahuilah olehmu bahawa andai ada yang bertanya kepadamu, siapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, dialah nabiku yang bila mana aku tidak berada bersamanya di syurga, dia akan mencariku di neraka. Ya Rasulullah, betapa cintamu kepada kami ya Rasulullah. Bagaimana mungkin dirimu tidak mencintai, merindukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara, tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung umatku melihatku, yang sempat menatapku, yang sempat melihatku dan beriman kepadaku. Lalu apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menitiskan air matanya, menundukkan pandangan wajahnya, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung dan sangat-sangat beruntung umatku yang tidak sempat melihatku, memandang wajahku, tapi beriman kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Siapa umat yang tidak sempat melihat Rasulullah? Kita adalah umat yang tidak sempat melihat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dirindukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan kami membalas kerinduanmu. Tunggu kami di telaga Al-Kautsarmu, tunggu kami di pintu syurgamu ya Rasulullah. Dengan barakah salawat yang kami lafazkan sebagai bukti membalas kerinduanmu. Sallu ala Nabi.

0: tepuk tangan sikit boleh? Tak batal wuduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Yang berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Datin Seri, seluruh aktiviti kehormat, asatiza, guru-guru dan semua sekalilah yang mungkin kami tak dapat nak sebut, tapi tak mengurangkan rasa hormat kami. Apa pun kita ucapkan terima kasih untuk program kita Sabah Berselawat 2026. Berikan tepukan. InsyaAllah, terima kasih ya atas jemputan. Seronok tak Nyonya Nancy datang Sabah?
1: Seronok, alhamdulillah.
0: Seronok. Kalau apa yang paling best Sabah ni, khususnya Tuara ni?
2: Aku dapat bahasa baru. Bagus bah. Kalau kita ke KL, terbaik, mantap sekarang. Bagus bah.
0: Aku dapat yang baru juga.
2: Apa? Apa
0: boleh bakal kau. Betul tak? Bunyi macam Filipina.
1: Apa aku ada? Dapat baru juga.
2: Apa?
1: Sia.
0: Apa tu?
1: Saya, betul ke?
0: Jangan betul buka. Jangan buka-buka.
1: Sabah pun macam tak confident.
0: Okey, apa pun syukur orang-orang Tuaran kan, orang Sabah khususnya semualah yang hadir pada malam ni, dan kita ucapkan tahniah kepada penganjuran untuk Sabah Berselawat 2026. Semoga dengan selawat ini insya-Allah apa jua kita punya, mungkin sedikit ada jurang kita punya perbezaan kita, tapi dengan selawat akan menyatukan kita semua, kerana kita kita punya target kita adalah cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk lagu seterusnya, pagi kita ada banyak selawat lagi. Tapi kita nak bawakan lagu-lagu UNIC. Tapi kenal ke kumpulan UNIC ni? Kenal ke? Cuba akak sebut satu lagu UNIC.
1: Pergi tak kembali.
0: Lagu apa? Rollerblade. Itu jalan-jalan lain kan. Okey. Tapi pergi tak kembali. Itu Raihan.
1: Robani.
0: Oh, Robani. Lagi salah. Okey, kita bawa lagu lama satu boleh? Lagu ni berusia 24 tahun. Okey. Tapi kita nak minta voting kan semua. Semua ada lighting tak? Ada handphone? Nanti nyalakan handphone.
1: Tak, kita buat.
0: Santai sikit. Kita nyalakan handphone, buat macam konsert lah.
1: Ya.
0: Kan? Supaya dia nampak satu apa? Unity kita tu.
1: Ya.
0: Boleh tak? Belanja lighting kan? Kalau ada handphone, angkat handphone. Ya. Power bank, generator.
1: Yang apa yang percaya lah. Kalau rasa kawan percaya, angkat je kawan tu.
0: Ya. Okey, jom. Terimalah. Hanya Tuhan yang tahu.

0: pesawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Belum. Ikhwan-ikhwanku, pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Sabah bersolawat bakal menutup tirainya pada malam ini. Lampu-lampu yang indah bakal terpadam, tapi tidak bermakna terpadamnya mahabbah, kerinduan cinta kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, cinta itu bukan hanya dibicarakan lafaz di bibir, bukan hanya dilafazkan di mulut, tapi cinta itu perlu pada sebuah pembuktian dalam amal ibadahmu. Maka insya Allah yang hadir pada malam ini, ya Rab, inilah para perindu, para pencintanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rab. Hati-hati yang hadir saat ini, inilah mereka yang mengharapkan syafaatmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan barakah majlis yang kami hadirkan pada malam ini, semua yang berada di sini, beginilah juga nanti kita akan dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah tabi'uni yuhibbukumullah." Ya Muhammad, kalau benar mereka itu cinta kepadaku, suruh mereka mengikuti dirimu. Setelah mereka mengikuti dirimu, yuhibbukumullah, nanti akan kuperturunkan cintaku kepadanya. Ikhwan-ikhwanku, perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah majlis solawat ini, mulut kita jangan pernah kering dari bersolawat memuji Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kau ingin bahagia, banyakkan solawat. Bahkan keluar kalam para ahli solawat mengatakan, "Aku tidak mencari bahagia, tapi saat aku bersolawat, bahagia yang mencari diriku." Subhanallah. Bahagiakan Rasulullah, agungkan Rasulullah, insyaallah kau akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar sahaja daripada dewan ini, tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita ungkapkan pada malam ini, apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, "Siapa dirimu?" maka berkatalah laki tersebut, berkata, "Akulah Rasulullah." Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan, mudah-mudahan dengan barakah salawat pada malam ini, yang hadir dimurahkan rezekinya. Yang hadir, yang laki-laki, insya Allah jadi lelaki yang saleh. Jadi lelaki yang bertanggung jawab kepada keluarganya, menyelamatkan keluarganya di dunia sampai ke akhirat. Kita doakan wanita-wanita yang hadir saat ini, insya Allah jadi wanita yang saleha. Wanita yang bukan hanya indah menjadi bunga di dunia, tapi dirindukan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bertambah emasnya. Mudah-mudahan glowing tanpa filter. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. maka malam Sabah bersolawat bakal menutup tirainya pada malam ini. Jadi saya jemput semua artis-artis jemputan, para pentazkira bersama ahli solawat untuk bersama dijemput ke hadapan untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar malam ini langit Tuaran menjadi saksi orang-orang Tuaran cinta mahabbah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan negeri Sabah aman, makmur, amin. Rakyatnya sejahtera, amin. Dan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alan Nabi Muhammad.

seterusnya. Terimalah salawat Adnan.

0: dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, demikian tadi siaran langsung Sabah Berselawat 2026 dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan rancangan itu tadi diterbitkan oleh Wan Hizwa Ahmad dan Zuzela Muhammad.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM bersama Ozel di Varia Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Okey, apapun tahniah diucapkan untuk program Sabah Berselawat. Okey, ramai betul orang-orang Tuaran dan sekitarnya datang ramai-ramai tadi di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bagi sama-sama mengimarahkan lagi Sabah Berselawat 2026. Pasal tengok dari live Facebook tadi pun memang meriah, ramai sangat. Peh, memang terbaiklah. Dan jangan lupa pada hari Sabtu ini ada lagi konsert Irama Nurani. Okey, jadi orang-orang Tuaran, kamu ready-ready saja, okey? Jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu. Ada jam terakhir dan beberapa minit lagi ni kita akan terus masukkan slot untuk kamu permintaan lagu. Dan boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang. Ray Gun Sabit, Lumangat Aku Dika, Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Yaitu dia Lugai-Lugai, lagu daripada Rida Malanjang. Oke, masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sekarang ini sudah pun 10.46 menit malam. Oke, macam biasa tepat 11 malam kita ada utama 11 malam menerusi berita pusat Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Oke, jadi terus kita mau payung kamu lagu permintaan. Ini dia Sami Simorangkir, sedang apa dan di mana? Sabah FM, bagus banget.

0: High cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
3: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.
3: Baklut. Im baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini. Jangan kori soga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini. Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana. Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
4: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
3: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
5: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu,
2: the only one pemilik hati. Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

Hai, selamat malam Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Oke, kita sudah berada di jam yang terakhir. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Pindah berkala rumah ke rumah Hindia. Pada dirimu aku berserah jika Sinaran Datu Sheila Majid. Ala Canggung, Two Pets, semua ada di Sabah FM. Bagus, Bang.

itu dia lagu daripada Ilusi, Puisi Cinta. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Selamat malam untuk kamu orang semua. Di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga lancar tugasannya dan dipermudahkan semuanya lah, oke? Yang tengah memandu, jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM di kereta kamu. Supaya bila-bila masa aja, kamu pasang aja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM, oke? Kalau kamu tidak lock, nanti di sana juga memandu, sana juga sibuk-sibuk mau tekan cari siaran kan. Jadi apa kata, kamu tekan sekarang, kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa aja kami kasih kawan perjalanan kamu sampai ke destinasi yang dituju. Lagu seterusnya ini dari Chris Patti untuk lagu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sudah bertungkus lumus bekerja untuk program Sabah Berselawat. Kita mau payung dorang dengan lagu Bila Rasaku Ini Rasa. Sabah FM, bagus banget.

0: Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang kupuja.
2: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
3: Tuhan di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
2: Amir Yukes. Sakina Ramli. Dan Nurfas. Peluang ini, ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

dia lagu daripada Glenn Fredly, Januari. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okay? Dan Ozel mau share juga dengan kamu, terutama orang-orang KK ataupun ada yang mau datang KK pada hari Sabtu ini, 8 Ogos. Ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan raya yang akan ditutup secara berkala. Ini untuk tujuan ataupun untuk bagi laluan lah penganjuran St. Catherine Labor Charity Run 2026, di mana lokasi pertama di tempat letak kereta di Padang Merdeka akan ditutup dari pukul 1 pagi pada 8 Ogos itu sehinggalah pada 10 paginya. Jadi seterusnya lokasi di jalan yang kena tutup adalah Jalan Padang, kena tutup secara berkala bermula pukul 6 pagi sampai 9 pagi. Okey, jadi diharap pada waktu itu kamu semua ataupun siapa-siapa yang menggunakan jalan raya yang lokasi Jalan Padang, tempat letak kereta tu kan, sentiasa mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada masa itu, dan kamu boleh menggunakan jalan alternatif lain. Ini untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Okay, jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Alright, jadi seterusnya kita mau layan terus lagu daripada Datuk Sheila Majid yang berjudul Sinaran. Kekal terus di Sabah FM. Bagus, Bang.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. National Gang Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan tugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hindaknya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruhan Tu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruhan Tu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Borong Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulik mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ. Ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Burung Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruhan Tu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okey, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman tak sabar hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyar, Hafiz Nur Syazaz, belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Ha. Okey, the best radio Nasional FM. Terima kasih. Ada UPS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada. Sentiasa ceria bersama Mama Manis. Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Saljiah Pian, ada Janet Jaya, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kak Lia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Clarissa dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanya kan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanya tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini, sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padan Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Ana juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM. Ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai, kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan kempas baru. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Gembur Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

di hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tengkak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba disebabkan dengan gelombang haba disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air, tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng Buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu pemandu bas, van juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

pagi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anim juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Anim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang, ada yang mungkin kesedihan. Tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meyakinkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasa Nama FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena manfaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-perlahan, slow and steady. Tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, perlahan ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Gang Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abel Farhan, ada lagi

Kan, ada Farif Hakimi Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Apian Burger 7E Baling Kedah tadi, ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Niki Maran, ada juga daripada Indorial Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan, terima kasih. Yang belum lelakkan mata, terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Burung Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Burung Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Said Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RT.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Dan nampaknya di sini Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langsung langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okey, saya nak sebut sikitlah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okey kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Isa, ada Lansik Stone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 7404249. Oh, nama pun ha, Zaila Rose. Ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya, Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon. Ada yang hantar message. Ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Okay.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roke.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 70.

Salatil Qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunina al-qalb? Bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ni dalam syair ni. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia. Bila bah kau ni boleh ada? Bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami.

Spotify. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar Tawa FM. Di mana saja anda mendengarkan Tawa FM, menerusi 4 frekuensi kita di 100.193.6, 99.1 juga 88.3 MHz.
2: Ya, halo, selamat pagi semuanya. Ya,
1: sehat ke Tuan Jay?
2: Biasalah tu apa ni, macam ada ingus-ingus sikit. Dia macam musimnya kan,
1: macam berkeringat je ni Wan Jin.
2: Berkeringat alhamdulillah.
1: Ayolah sehat kan.
2: Alhamdulillah kalau berperingatlah pula berkeringat.
1: Berpeluh. Pagi ni kan exercise senaman.
2: Ya betul, saya lari sebenarnya di sekitar ofis ni. Tiba.
1: Okey, bertemu di mana saya segmen rentak pagi seperti biasa teman-teman bersama kami berdua untuk edisi Jumaat 6 hingga pukul 10 pagi nanti.
2: Ya, dan hari ini 7 Ogos 2026 dan bersama anda 23 Safar 1448 Hijriah. Kembali bersama dengan anda Azad dan juga Wan J sehingga ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, dan pastinya dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua dan jam yang pertama ini kita akan saksikan tinjauan cuaca dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
2: Dan kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimah di zon 3 dan juga zon 4 seketika itu di jam yang pertama.
1: Betul.
2: Ini semuanya.
1: Jadi teman-teman di
2: Rentak Pagi.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu keadaan cuaca umum untuk negeri Sabah ditinjau di sebelah pagi ini. Ribut petir di beberapa tempat dan petang nanti hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam pula keadaannya hujan di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
4: Seterusnya, tinjauan cuaca untuk empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang dijangkakan berangin dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang juga dijangkakan berangin dan sebelah malam pula dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Keadaan yang sama juga dicatatkan, dijangkakan dan dicatatkan berlaku, ditinjau berlaku di daerah Semporna. Pagi ribut petir di beberapa tempat, sebelah petang berangin dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Namun berbeza keadaannya sedikit dengan daerah Ladatu, yang mana pagi ini ditinjau tiada hujan dan sebelah petang dijangkakan berangin, sebelah malam pula hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 33 darjah Celsius. Seterusnya, tinjau cuaca untuk kawasan pelancongan bagi Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau ribut petir berlaku, sebelah petang berangin dan sebelah malam hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
3: Ya, dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Keadaannya ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi ini. Petang nanti juga keadaannya sama, ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi, petang sehingga ke malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga
4: 1.5 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Reza Pagi.
2: Ya, Rentak Pagi Tahu FM pilihan anda. Hai, selamat pagi.
3: Hello.
2: Untuk anda semua rakan-rakan pendengar kita di mana sajalah kan.
3: Ya, yeah, betul.
2: Mendengarkan kita seawal pagi di Tahu FM ini.
3: Betul.
2: Teman-teman bersama dengan Wan J dan Cik Azhar di Rentak Pagi. Kita ada siapa rakan kita yang menyapa kita seawal pagi?
3: Baik, kita ada Nisha Elisha dari Sempurna. Tiba-tiba kenapa begitu? Yeah. Assalamualaikum. Hai, DJ Wan J, DJ Azhar. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi dan salam Jumaat pengurus segala hari untuk semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tahu FM Mantabah, bertemankan DJ Wan J dan DJ Azhar dengan hiburan best-best. Terima kasih, selamat berkonti.
2: Terima kasih. Lagi kita ada siapa? Aman Han. Salam Malaysia Madani Azhar Wan J. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti dari Kampung Baginda Keningau. Keadaan Keningau macam mana pagi ni Aman?
3: Ya.
2: Dan katanya ucapan selamat pagi untuk semua pendengar. Sentiasa semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang redup ini.
3: Silakan.
2: Supaya mudah berjalan jauh, bawalah bekal banyak-banyak. Supaya maruah jangan jatuh. Pelihara amal, baikkan akhlak.
3: Betul.
2: Untuk DJ, jaga diri, hiasi peribadi.
3: Aman Khan. Salam DJ berdua. Terima kasih. Baiklah saudara, ada lagi QQ. QQ hadir di dapur ni. Zamil buat sarapan selamat Jumaat semua. Semoga hari ini lebih baik dari sebelumnya. Amin.
2: Awal.
3: Kita juga ada Abang Om Chai. Assalamualaikum. Assalamualaikum D. Apa khabar? Mu sihat-sihat kamu dua ya. Yang sebelah DJ Azhar suara dia berubah gara-gara kopi di sebelah tu.
2: Gara-gara kopi di sebelah tu. Jadi bila?
3: Okeylah. Dah. Is typing sudah dia.
2: Typing. Okey, apa itu?
3: DJ. Dia typo. Assalamualaikum DJ.
2: Gara-gara. Iya kan? Ada cerita tadi berkongsikan, banyak diceritakannya.
3: Gitu.
2: Terus
3: saja
2: banget. Assalamualaikum Azhar Wan J. Selamat pagi. Selamat untuk semua kawan-kawan. Salam Jumaat pengulur segala hari. Jangan lupa sarapan di Jumaat.
3: Terima kasih Mami Jun. Okey. Terima kasih. Anis waiting message.
2: Kenapa tu?
3: Ya, itulah tu.
2: Okey.
3: Nanti kita akan tunggu respon dari Anis.
2: Om Chai. Lagu ni
3: Yong Dibor, Dio Barel.
2: Terus dengarkan.
3: Semangat, terus tak pagi.

Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan gunang sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.33 minit petang, fardu maghrib 6.23 minit petang, fardu isyak 7.35 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.37 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Spotify. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: 6.56 minit pagi menghampiri 7 pagi.
1: Ya, untuk kita dengarkan utama 7 pagi.
0: Ya.
1: Dan di jam yang kedua juga kita ada apa yang tular. Uh-huh. Dan kita akan dengarkan juga berita dari Tau FM serta Positif Pagi.
0: Okey, tajuk nanti kita akan kongsikan. Uh-huh. Dan anda boleh lihatlah di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Dan kita mengharapkan untuk anda respon. Kepada kami.
1: Betul.
0: Tajuk respon kita. Ini dia Faris Adnan dan juga Mas Idai.
1: Air titik ke batu.
0: Terus dengarkan.
1: Berita pagi.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

pukul 19.76 Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama, Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terperangkap dalam jam?
3: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
2: Di rentak pagi.

0: Ya, Tau FM, stesen pilihan anda, 7.23 minit pagi waktu ini. Hello semuanya, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi, hai.
0: Oh, macam baru opening pula.
1: Di mana sahaja anda layan Tau FM. Okey, jam yang kedua sudah.
0: Betul.
1: Kita bersama dengan Tau pagi ini. Dan seperti biasa untuk jam ini, kita ada apa yang tular akan kita kongsikan 7.30 minit pagi. Uh-huh. Juga ada berita Tau FM dan juga positif pagi.
0: Jadi, apa tajuk respon kita ni, Zah?
1: Tajuk kita kongsikan, tajuk kita pasal ni, kalau naik kenderaan kan, kalau Wanjir sendirilah kan, adakah perasaan kalau jadi penumpang tu kan, duduk seat depan ke seat belakang? Tapi bila jadi penumpang akan rasa pening.
0: Ah, betul.
1: Lagi-lagi kalau pegang telefon Wan, ya Allah.
0: Dia kalau yang dulu saya, Zah, dia kalau duduk seat belakang memang akan rasa pening.
1: Kan?
0: Apa-apa lagi tengok telefon kan, macam yang betul. Biarpun dalam bas besar pun, bas express pun,
1: betul.
0: Dia akan, sebab bila berada di belakang dan tengah-tengah ni, dia jadi ekor bah. Bila dia ekor, jadi dia akan mengikut saja. Jadi bila mengikut, itu yang buatkan kita rasa pening sebenarnya. Tapi kalau duduk depan, saya tak berapa.
1: Dia macam gini, sampai saya kan mengeluarkan teori. Oh, gitu.
0: Wow.
1: Bila kita duduk belakang boleh, tapi jangan sampai kita terhalang pandangan kita.
0: Ah, betul. Ah,
1: maksudnya kita boleh nampak jalan raya tu. Kalau kita terhalangkan, situlah yang akan jadinya.
0: Tapi Zah, ada orang lagi dia tengok jalan, lagi dia pening.
1: Oh ya kah?
0: Betul.
1: Saya tak boleh, Wan.
0: Ah, kalau saya pun saya kena duduk di tepi tingkap.
1: Dan antara simptomnya, saya akan menguap.
0: Oh,
1: menguap-menguap, itu tandanya saya sudah pening lah. Dan akan tapi untuk muntah tu, rasa muntah mau muntah.
0: Mual.
1: Ya, rasa mual tu. So, entahulah, itu perasaan saya sendiri kan, ataupun anda juga sama. Kamu ada kah? Jadi kamu kongsikanlah perasaan tersebut bersama kami.
0: Kalau ada perasaan itulah,
1: di Facebook dan juga di WhatsApp kita
0: 019-4903-8-38.
1: Lydia lagi.
0: Lydia
1: sama dengan Kepulang
0: Ends. Betul pagi.

0: Anda sedang mendengar
1: Tau FM.
0: Pilihan anda.
1: Pilihan anda.
0: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zon Pilihan Apa Yang Tular.
0: Diaktifkan.
3: Apa yang tular kita mau kongsikan untuk pagi ini? 7.30 minit pagi seperti biasa. Perkongsian cerita-cerita yang menjadi tular ya Wan.
4: Betul lah.
3: Dan pagi ini kita mau kongsikan kisah seorang kanak-kanak yang menjadi tular di media sosial ya.
4: Kesiannya, okey. Seorang kanak-kanak lelaki yang tular didakwa bermalam di tingkat 2 Menara Tinjau di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu sampai mengundang rasa simpati ramai orang. Aduh. Dan menerusi perkongsian itu, kanak-kanak itu ditemui dalam keadaan menyedihkan. Wih, dengan kesan kudis pada kaki, luka bernanah di tangan serta dipercayai kelaparan.
3: Dan individu berkenaan turut merayu orang ramai ya, menggunakan kuasa media sosial bagi membantu mendapatkan rawatan dan tempat tinggal yang lebih selamat untuk kanak-kanak tersebut. Kalau kita nampak kan gambarnya sayu juga lah ya Wan, melihatkan gambar adik ini baring dengan pakaian sukan ya.
4: Ya, berkain sukan, tracksuit kan.
3: Ya, betul.
4: Dan perkembangan terbaru menyaksikan kanak-kanak lelaki itu berjaya ditemui selepas dipercayai keluar dari menara tinjau untuk mencari makanan.
3: Dan menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Mohd Nor mengesahkan bahawa kanak-kanak tersebut ditemui sedang merayau di sebuah pasar raya sebelum diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk tindakan lanjut.
4: Ya, sebelum itu pihak polis sebenarnya telah melakukan pencarian di menara tinjau selepas menerima maklumat daripada orang ramai. Tetapi hanya menemui tilam yang dipercayai digunakan sebagai tempat tidur kanak-kanak berkenaan.
3: Kesiannya kan masih kecil lagi. Dan polis juga turut mengarahkan juga pegawai serta anggota untuk menjalankan pemantauan di beberapa lokasi, mencarilah kan.
4: Betul.
3: Di kedai-kedai makan di kawasan sekitar untuk mengesan kanak-kanak itu.
4: Ya, dan dalam hantaran yang tular di Facebook, individu yang menemui kanak-kanak tersebut memaklumkan bahawa mereka terserempak dengannya ketika menyertai program program pemotoran di Terengganu.
3: Betul. Dan menurut perkongsian itu, kanak-kanak berkenaan dipercayai tinggal bersendirian di atas menara tinjau dan berada dalam keadaan yang amat menyedihkan, iaitu kakinya kan kelihatan berkudis dengan keadaan yang teruk Wan.
4: Betul.
3: Dengan tangannya yang bernanah, memerlukan rawatan, kelaparan dan tidur hanya beralaskan tilam. Memang memerlukan perhatian lah adik kita ni.
4: Dan mereka turut merayu agar orang ramai menggunakan kuasa media sosial untuk membantu menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa supaya kanak-kanak itu dapat menerima rawatan serta perlindungan yang sewajarnya.
3: Dan kini adik itu di bawah jagaan JKM. Dengan penemuan kanak-kanak itu, kes tersebut kini berada di bawah pengurusan JKM lah ya. Dan bagi memastikan kebajikan, keselamatan dan keperluannya diberikan perhatian mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Dan ramai juga Wan, netizen melahirkan rasa syukur bila kanak-kanak itu akhirnya berjaya ditemui dan berharap dia mendapat perlindungan, rawatan, perhatian yang sepatutnya lah ya, dan kehidupan yang lebih baik selepas ini. Aduh, kesian kanak-kanak ni. Sepatutnya tumbuh membesar kan bersama dengan orang tua. Tapi kecil-kecil
4: tahu
3: lagi,
4: kenapa tiba-tiba sendiri kan Zah?
3: Ya, di mana keluarga orang tua kan?
4: Betul. Tapi ini juga sebagai bukti kepada bahawa rakyat Malaysia masih prihatin.
3: Betul. Ya? Jadi kalau kita mungkin menyaksikan berhadapan dengan situasi ini, mungkin tindakan yang sama juga boleh kita lakukan lah ya.
4: Betul.
3: Untuk sama-sama kita membantu mengulurkan kan tangan kita, meringankan beban mereka. Jadi itu apa yang tular
4: untuk hari ini.
0: Nantikan Zon Pilihan
2: Apa Yang Tular seterusnya.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda
2: di Zon Apa Yang Tular
0: dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
5: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, dalam sehari, Tuhan memperuntukkan kita masa sebanyak 1440 minit bersamaan dengan 86400 saat. Yap, setiap manusia telah diberikan waktu dan masa yang sama, iaitu 24 jam dalam sehari. Tapi adakah masa yang 24 jam yang telah diperuntukkan kepada kita itu kita gunakan dengan sebaik yang mungkin? Adakah kita isi masa tersebut dengan perkara-perkara yang berfaedah ataupun sebaliknya? Pernahkah kita cuba menghitungnya? Berapa minit kita bekerja? Berapa minit kita bermain? Berapa minit kita bersama keluarga? Berapa minit waktu rehat kita? Dan berapa minitkah ibadah kita dalam sehari? Nah, pada masa yang sama, ada di kalangan kita yang minta dan berangan-angan supaya masa itu diperlahankan. Ada yang minta masa itu dipercepatkan. Bahkan ada juga yang minta supaya masa itu diputarkan kembali ke zaman sebelumnya. Alah, macam lirik lagu itulah. Andai dapat ku undurkan putaran dunia. Masya Allah, begitukah? Orang yang berangan untuk diputarkan masa ni sebenarnya orang-orang yang mau kembali ke zaman mudanya. Alasannya tidak puas bilangnya enjoy. Sekarang 5 sudah anaknya, tidak lolos sudah mau enjoy. Allah Rabbi. Pendengar Positif Pagi sekalian, masa akan terus berjalan seperti biasa. Tidak lambat dan tidak laju walau sesaat. Tidak akan pernah berhenti untuk menunggu kita. Dan tidak akan berkesan perintah kita untuk masa melaju sesaat. Kenapa? Itu supaya kita sadar bahwa usia kita itu akan sentiasa bertambah. Petanda kita sudah semakin hampir dengan yang namanya kematian. Ya, suatu hari nanti saya akan mati. Anda yang sedang mendengarkan saya juga akan mati. Bahkan kamu yang sedang driving itu pun akan mati. Sama jugalah dengan Anda yang sedang mengemas-ngemas rumah itu. Tidak boleh lari dari yang namanya kematian. Ya, semua kita ini akan mati. Bila dan bagaimana itu rahasia Tuhan. Yang pasti kita semua ini akan mati. Bukanlah saya menakut-nakutkan ya, tapi inilah yang namanya reality. Maka dengan itu, sebelum kita meninggalkan dunia ini, di waktu kita masih mempunyai masa yang tersisa ini, manfaatkanlah dengan sebaik yang mungkin. Gunakanlah masa Anda dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan sia-siakan masa yang masih diberikan oleh Tuhan ini. Sekian, Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

0: Tawa WFM.
1: Semangat.
0: Nah, kau tahu juga kan kalau sudah semangat-semangat begitu.
1: Syukurlah kan. Masih diberikan tenaga.
0: Betul.
1: Terus kekal bersemangat. Wah, hari Jumaat hari ni maklumlah esok ujung minggu kan.
0: Betul tu Azhar.
1: Tapi Wan J tetap bekerja bersama anda. Yeah. Okey, 7.54 dari pagi menghampiri 8 pagi. Seperti biasa kita akan ikuti berita dari Sabah FM.
0: Betul.
1: Dan terus bersama kita untuk jam yang ketiga lagi ada lagu-lagu Kuasa 2. 8.30 kita ada di hari sana sini. Dan juga ingin tahu 8.45 minit pagi.
0: Betul.
1: Itu antara pengisian kita. Dan tajuk sudah kita kongsikan dengan Wan di Facebook Tahu FM dan juga menerusi WhatsApp kita. Tajuk